0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Lankisau FM.
2: Kartu apaan tuh? KTP?
3: Bukan sih, buku nikah.
4: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
2: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
4: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
2: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
4: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
5: Kartu Kusuka, Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.
6: Halo cantik, nama kamu siapa?
7: Eja.
6: Oh, lagi ngapain kamu?
7: Masak-masakan.
6: Bapak ibu di mana?
8: Saya orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Kami orang tuanya.
14: Kami orang tuanya.
15: Saya orang tuanya.
16: Saya orang tuanya.

semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
1: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kamu yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
2: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, oh, bisa-bisa nanti kena kanker.
1: Bener nih.
2: Bener.
1: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
2: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
1: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
2: Iya, Bu. Sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya, kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
1: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
2: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
1: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
2: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
1: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
2: Makanya bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
1: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
2: Ya iyalah, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: SPP, selamat pagi Pak Sisir. Dengarkan setiap pagi di 91,2 Langkisau FM.

0: percaya. Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Echa.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain nak TBC ko nak. Acapelah. Awak pariksa ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Mak Uwo kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mak Uwo! Oh, Mak Uwo! Sibuk mana Mak Uwo, Mak? Subuh hari baru Mak Uwo. Ayo, alah leh.
4: Ah, kebetulan lewat Mak Itam, Mak. Tolong sementar Mak Uwo si kau Itam, Mak. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang, ah. Kemarilah dulu tolongan, ah.
3: Mak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Uang sarok kau sore, Encak.
4: Mak anak kata gagih-gagih, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasisir Selatan.
3: Jadwal bagai ya?
4: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
3: Oh, betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya?
4: Makonyo Mak Itam. Rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
3: Ha, yolah ko betul. Ha, sekolah.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari Kawasan Haji Agus Salim Panas 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sahabat Langkis, selamat pagi semuanya sahabat. Ya, kembali di Selamat Pagi Pesisir edisi hari ini 11 Agustus 2026 ya. Beberapa hari menuju Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sahabat Langkis, di Agustus 2026 ini sahabat. Nah, menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sahabat, apakah yang sudah kamu persiapkan? Nah, tentunya saat ini sudah mengibarkan bendera merah putih, sahabat ya. Untuk sahabat Langkis yang masih belum mengibarkan bendera merah putih di rumahnya, di kantor, di kedai, di warung, di mana yang pokoknya yang berada di yang punya halaman rumah ya, silakan dikibarkan bendera merah putih. Ya, sampai akhir Agustus ini. Nah, buat sahabat Langkis yang enggak punya bendera, nih ada di sini. Bendera merah putih ya. Ya. Semoga ini bisa menjadi semangat ya, semangat kemerdekaan, semangat 45-nya mengembara kembali sahabat. Ya, buat sahabat Langkis di mana pun berada. Kita akan berbagi tips ya pagi hari ini buat sahabat. Kali ini sahabat pasti kita ambil dari website-nya CNN Indonesia ya. Kita akan bacakan artikel buat sahabat tentang orang cerdas yang kadang lebih pedas saat berbicara. Apakah ini memang benar atau enggak gitu. Nah, jadi sahabat Langkis, orang pintar itu kalau ngomong lebih tajam. Nah, katanya sih lebih pedas, kata-katanya lebih tajam. Nah, ungkapan seperti ini mungkin pernah kita dengar ya, bahkan dipercaya sebagai sebuah fakta. Nah, pertanyaannya, benarkah tingkat kecerdasan seseorang membuat ucapannya menjadi lebih tajam atau menyakitkan ya sih? Topik kecerdasan memang selalu menarik untuk dibahas sahabat. Karena kecerdasan kerap dikaitkan dengan sikap atau kebiasaan tertentu. Tidak sedikit orang yang mengaitkan kecerdasan tinggi dengan kemampuan berdebat atau berpikir kritis ya, hingga menyampaikan argumen yang terdengar tajam. Nah, dari sini muncul anggapan bahwa semakin cerdas seseorang semakin pedas pula cara bicaranya. Gitu. Penelitian yang dipublikasikan dalam Scandinavian Journal of Psychology mencoba melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku agresif, termasuk agresi verbal. Nah, penelitian terhadap 665 partisipan tersebut menemukan bahwa kebiasaan berbicara menyerang lebih banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat kemarahan yang tinggi, kemudian sifat neurotisisme atau kecenderungan mengalami emosi negatif yang tinggi, kemudian tingkat agribleness atau sikap mudah bekerja sama yang rendah. Nah, di sisi lain sahabat, peneliti menemukan bahwa orang dengan emotional intelligence atau EI, kecerdasan emosional atau kecerdasan yang lebih baik nih. Jadi orang yang mempunyai kecerdasan emosional yang lebih baik cenderung mampu meredam hubungan antara rasa marah dan perilaku agresif. Artinya, seseorang ini mampu mengenali dan mengendalikan emosinya. Ini biasanya lebih mampu memilih kata-kata ketika berbicara meski sedang emosi, meski sedang kesal.

Nah, kata-kata yang menyakitkan lebih dekat dengan kepribadian. Katanya sahabat, mengutip dari studi Journal of Research in Personality, kebiasaan menggunakan hinaan atau kata-kata yang menyakitkan lebih erat berkaitan dengan sifat antagonis. Nah, orang dengan tingkat antagonis yang tinggi cenderung lebih mudah bersikap agresif, merendahkan orang lain, melakukan perundungan atau bullying, hingga mengalami kesulitan membangun hubungan interpersonal yang sehat. Penelitian ini, sahabat, tidak menemukan bahwa kecerdasan menjadi penyebab seseorang lebih gemar menggunakan kata-kata yang menusuk. Artinya, cara seseorang berbicara lebih mencerminkan karakter pribadinya dibanding tingkat kecerdasannya. Nah, bagaimana dengan sarkasme? Gitu. Ya, kemudian muncul pertanyaan lainnya, bukankah orang cerdas sering dianggap lebih sarkastik? Nah, penelitian yang dimuat dalam Personality and Individual Difference ini memang menemukan bahwa memahami sarkasme membutuhkan kemampuan kognitif tertentu, terutama theory of mind, yaitu kemampuan memahami pikiran, perasaan, dan sudut pandang orang lain. Kemampuan ini membantu seseorang mengenali bahwa sebuah kalimat tidak selalu bermakna harfiah. Penelitian juga menemukan bahwa sarkasme lebih sering digunakan kepada teman dekat dibanding orang yang baru dikenal. Namun, studi tersebut tidak juga menyimpulkan bahwa orang yang dengan kecerdasan lebih tinggi otomatis lebih sering berbicara sarkastik atau menyakitkan. Memahami sarkasme dan gemar menggunakan sarkasme adalah dua hal yang berbeda. Lalu mengapa anggapan orang pintar lebih pedas saat bicara begitu populer? Karena kemungkinan orang yang memiliki kemampuan berpikir kritis atau penguasaan bahasa yang baik ini lebih seringkali mampu menyampaikan argumen dengan lebih lugas dan terstruktur. Cara penyampaian seperti kadang dianggap cara penyampaian seperti ini kadang dianggap terdengar lebih menusuk, padahal belum tentu bertujuan untuk menyakiti lawan bicara. Selain itu, kecerdasan intelektual juga kerap disamakan dengan kemampuan komunikasi, padahal keduanya tidak selalu sejalan, tidak selalu beriringan, ya. Nah, seseorang bisa memiliki IQ tinggi, sahabat, tetapi tetap mampu berbicara dengan empati. Sebaliknya, seseorang juga bisa menggunakan kata-kata yang tajam meski tidak memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Nah, semoga bermanfaat sahabat Langkisau. Kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: Ayo ibu-ibu, pilih saja ibu-ibu, ayo lihat-lihat saja. Pilih merek susu ini, mengandung vitamin A, B, C, D, E, F, G. Bayi ibu dijamin kuat dan sehat.
1: Pilih susu ini saja ibu-ibu, lihat nih, ini buatan luar negeri. Bikin bayi ibu-ibu ini cakep kayak bule.
0: Pilih saja ibu-ibu.
2: Sebenarnya nggak boleh loh menawarkan susu formula pada ibu-ibu, karena efeknya dapat mengganggu kesehatan bayi.
3: Memang kenapa?
2: ASI tetap yang paling bagus. Tidak bisa digantikan dengan susu lain. Gizinya komplit untuk tumbuh kembang fisik dan mental bayi, plus ada unsur daya tahan tubuhnya, praktis dan gratis lagi. Cukup ASI saja selama 6 bulan. Lanjut, ASI plus makanan tambahan hingga 2 tahun. Tinggalkan cara yang keliru, karena ASI tetap nomor 1. Disampaikan oleh UNICEF untuk memperingati Pekan ASI Sedunia.
4: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan, jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
5: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola.

0: diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Lankisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

0: Onde, di apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain nak TBC ko nak. Acapela. Awak pariksa ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!
3: Mama Uwo kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mak Uwo! Oh, Mak Uwo! Sibuk mana Mak Uwo, Ma? Subuh hari baru Mak Uwo. Ayo, alah leh.
4: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sementara Mak Uwo siku Itama. Kumpulan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolong anak.
3: Bak aku tak gagal mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore, Encak.
4: Bak anak kata gagih-gagih, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
3: Jadwal bagai ya?
4: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
3: Oh, betul. You up to date mana informasi lai Mak Uwo ko ya?
4: Makonyo Mak Itam. Rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
3: Ha, yolah ko betul. Ha, sekolah apa

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: percaya.
1: Mama umur kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mawa! Oh, Mawa! Sibuk mana Mawa, Ma? Subuh hari baru Mawa. Ayo, alah leh.
2: Ah, kebetulan lewat Mak Ita, Ma. Tolong sementara Mak Uwo sikau Ita, Ma. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
1: Bak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Uang sarok kau sore, Encak.
2: Bak anak kata gagih-gagih, Mak Ita. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Jadwal bagai ya.
2: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manung puak sarok-sarok kau beko lah, Mak Ita. Lai tahu, Mak Ita.
1: Betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
2: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
1: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Onde, di apa Hayati?
1: Iku wo berdarah batuk kau calik lah wo.
0: Lain nak TBC kau nak. Capek lah. Awak pariksa ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
4: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
3: lo kok merokok?
4: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
3: Udah deh, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
4: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus, merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
3: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
5: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok, dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
6: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Kebetulan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
2: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
1: Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
4: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
3: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
4: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
3: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
4: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
5: Kartu Kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

0: Kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Ria Kibo di pagi hari ini sahabat. Kali ini dalam program Ekspresi Anak ya, edisi Selasa 11 Agustus 2026. Sahabat Langkisau dimanapun berada, Ekspresi Anak kali ini kita akan hadirkan anak-anak kita dari TK Negeri Pembina 2 Painan. Nah, alhamdulillah sahabat sudah hadir bersama kita ya. Anak-anak kita ada sekian orang, ini banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rame ya sahabat ya, ada 8 orang yang akan tampil di pagi hari ini, akan menampilkan bakatnya di harapan kita semuanya. Buat sahabat Langkisau akan 8 kali penampilan ya. Oke. Baik sahabat Langkisau, ini sahabat, sebelum kita tampilkan anak-anak kita, kita sapa dulu sahabat Langkisau. Ada guru pembinanya juga ya, akan hadir di pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Patri Mayeni, selamat SPD. Pagi Bu.
1: Pagi Pak.
0: Gimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Sehat ya. Ini pertama kali TK Negeri Pembina 2 ya?
1: Kalau untuk tahun ini pertama kali.
0: Tahun ini pertama kali ya. Tahun kemarin?
1: Ada.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Oh ada. Baik. Ini hari ini akan menampilkan dari kelas berapa aja itu?
1: Ini dari kelas B1.
0: B1 semua?
1: Iya.
0: Oh ini satu kelas?
1: Iya.
0: Oh, satu kelas.
1: Ada 17 orang.
0: Dan 17 orang. Cuman yang akan tampil hari ini
1: semuanya. Yang tampil semuanya bergantian. Satu kali tampil ada yang 2 orang, ada yang 3 orang.
0: Oh, gitu. Oke, okay, baik. Ada yang 2 orang, ada yang 3 orang ya. Mm-hmm. Oke, okay, baik. Dari TK Negeri 2 Painan. TK Negeri Pembina 2 Painan ya.
1: Iya, 02.
0: 02. Oke, okay, baik. Terima kasih Ibu Patri Mayani ya. Berarti tahun ini pertama kali ya,
1: iya, yang
0: kemarin
1: pertama.
0: Ada ya, setiap ada bulannya gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Patri Mayani. Ini akan kita saksikan yang pertama tampil. Nantinya ada Nauren dan Hanin ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti setelah ini. Baik, terima kasih Ibu Patri Mayani. Kita langsung saja ke anak-anak kita barangkali ya.
1: Ya,
0: terima
1: sama
0: kasih
1: sama
0: atas waktunya. Baik, sahabat lagi saya dimanapun berada. Ini penampilan pertama ya. Di pagi hari ini ada Nauren dan Hanin yang akan membaca doa untuk kedua orang tua. Mana dia? Selamat menyaksikan. Ya, mari kita dengarkan sahabat ya. Jangan kemana-mana dulu sahabat.

0: Okay, sahabat lagi Isau, dimanapun berada, sahabat cilik. Ini penampilan pertama ya dari TK Negeri 2, TK Pembina 02 Painan. Nah, penampilan pertama dari Nauren dan Hanin. Mana Nauren? Nauren. Halo Nauren.
1: Halo.
0: Halo, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik ya. Oke. Okay. Nauren umurnya berapa? 4 tahun.
1: 5.
0: 5. 4 atau 5?
1: 5.
0: 5. Oke, tinggal di mana Nauren?
1: Di Gang Nuri.
0: Di mana?
1: Gang Nuri.
0: Gang Nuri. Oh, Gang Nuri ya. Oke, di gangnya itu dia. Oke, Nauren. Iya, akan membaca doa untuk kedua orang tua ya. Satu keduanya gantian ini. Langsung dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Oke, satu lagi ada Hanin. Mana Hanin? Halo Hanin. Halo. Mana suaranya? Ah. Ini tinggal di mana?
2: Di Painan.
0: Di Painan. Oke, umurnya 5 tahun juga. Berapa?
2: 4 tahun.
0: 4 tahun. Waduh. Hebat ya. Oke, Hanin dan Nauren sama-sama membaca doa untuk kedua orang tua. Oke, siap? Siap ya? Hanin siap? Nauren siap? Oke, kita mulai hitung dulu ya. 1, 2, 3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allah

0: kecilku. Amin.
1: Amin. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Hanin dan Nauren ya. Oke, tepuk tangan. Ah, itu luar biasa ya. Oke. Nauren, cita-citanya mau jadi apa?
0: Dokter.
1: Bu dokter. Kalau Hanin?
2: Polisi.
1: Polisi, oh, mau jadi polisi wanita ya. Luar biasa, semoga cita-citanya tercapai. Tentunya rajin-rajin belajar. Oke, terima kasih Hanin dan Nauren, silakan kembali ke tempat. Kita kasih kesempatan buat teman yang lain ya. Oke, baik sahabat Insya Allah. Itulah Nauren dan Hanin ya, yang membaca doa untuk kedua orang tuanya. Semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terakhir ya, selanjutnya ada Ibrahim dan Faiz yang akan baca surah Al-Fatihah.

0: Baik, sahabat lagi, so inilah penampilan kedua. Ada Ibrahim dan Faiz yang akan membacakan surat Al-Fatihah. Kita sapa dulu. Halo Ibrahim, mana Ibrahim? Itu, halo.
1: Halo.
0: Oke, Faiz, mana Faiz? Halo Faiz.
1: Halo.
0: Apa kabar? Apa kabar kedua-duanya? Apa kabarnya, baik?
1: Baik.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, alhamdulillah. Oke, Ibrahim, mana Ibrahim? Umurnya berapa sekarang? Bilang dong, ini berapa?
1: 10.
0: 5 tahun ya. Oke, okay. Ibrahim tinggal di mana Ibrahim?
1: Di Laban.
0: Di Laban. Oke. Okay. Oke, okay, Ibrahim ya. Faiz umurnya berapa? 5 tahun. Iya. Tinggal di mana Ibrahim? Ibrahim Faiz.
1: Sungai Nipa.
0: Sungai Nipa. Jauh ya. Oke, okay, baik. Ibrahim dan Faiz akan membaca surat. Surat apa?
1: Al-Fatihah.
0: Al-Fatihah. Oke, okay, siap ya. Yang keras ya. Bacanya yang keras ya. Siap? Oke, okay. Bismillah. Nah, 1, 2, 3. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Alhamdulillah
2: bil alamin.
3: Arrahmanirrahim.
2: Malikiddin.
3: Iyyaka
2: na'budu wa nasta'in.
0: Ihdinas siratal mustaqim. Siratal

0: Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Ibrahim dan Faiz. Wah, luar biasa ya. Baik, Ibrahim dan Faiz. Nah, Ibrahim cita-citanya menjadi apa?
1: Polisi.
0: Polisi? Wah, luar biasa. Oke, kalau Faiz cita-citanya menjadi apa?
1: Tentara.
0: Tentara? Oh, oke, bertemannya nanti ya, polisi sama tentara, luar biasa. Oke, semoga cita-citanya tercapai. Baik, sama lagi, Sam. Terima kasih ya. Ya, silakan kembali ke tempat. Oke, rajin-rajin belajar untuk Ibrahim dan Faiz. Semoga bisa menjadi polisi dan tentara yang baik dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Baik, selanjutnya ada Yusuf dan Viola ya, akan membacakan Rukun Islam.

0: Baik, sahabat lain yang sahabat malam pun berada. Sesi ke tiga ya. Ada Yusuf dan Viola akan membaca Rukun Islam. Nah, kita sapa dulu nih Yusuf. Halo Yusuf. Halo.
1: Halo.
0: Hello. Okay, hello. Apa kabar Yusuf? Yusufnya apa kabar? Sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Okay. Yusuf tinggal di mana?
1: Lumpuh.
0: Di Lumpuh. Jauh ya? Sama apa ke sekolahnya?
1: Honda.
0: Honda. Oh baik. Hati-hati bawa Honda ya. Yusuf bawa motor.
1: Iya.
0: Ya. Okay, Yusuf, umurnya berapa sekarang?
1: Siap 5 tahun.
0: Siap 5 tahun?
1: Enam.
0: Siap 5. Ya. Okay, Yusuf. Yusuf akan membaca Rukun Islam. Iya, Rukun Islam ya. Bersama Fiona. Halo Viola. Viola. Iya, apa kabar Viola?
1: Baik-baik.
0: Baik-baik ya,
1: alhamdulillah.
0: Oke. Viola tinggal di mana?
1: Painan.
0: Painan. Oke, umurnya berapa sekarang?
1: 5 tahun.
0: 5 tahun. Oke, siap ya. Keduanya siap? Siap. Membaca surah Rukun Islam. Oke, kita mulai ya. 1 2 3.
1: Rukun Islam ada 5. 1 syahadat. 2 salat, 3 puasa, 4 bayar zakat,
0: 5
1: naik haji bagi yang mampu.
0: Oke, tepuk tangan dong buat Yusuf dan Viola. Luar biasa ya. Oke. Cita-citanya mau jadi apa? Yusuf?
1: Tentara.
0: Tentara.
1: Iya.
0: Oke. Kalau Viola?
1: Dokter.
0: Dokter. Oke. Semoga cita-citanya tercapai tentunya. Rajin-rajin
1: belajar.
0: Oke, siap. Terima kasih ya. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ya, kita lanjutkan dengan selanjutnya. Ada Alfat. Alfat ya. Alfat dan Arkana. Oke, luar biasa namanya Alfat. Alfatih. Alfat dan Arkana akan membaca surat Al-Ikhlas.

0: Halo Alfat.
1: Halo.
0: Panggilannya siapa?
1: Alfat.
0: Alfat. Alfat tinggal di mana?
1: Di Painan.
0: Painan. Umurnya berapa sekarang?
1: 4 tahun.
0: 4 tahun. Oke. Alfat membaca doa sebelum makan ya. Dan juga Arkana. Iya Arkana.
1: Ya.
0: Oh, panggilannya siapa? Arkan.
1: Ya.
0: Arkan. Oke. Umurnya berapa?
1: 4.
0: 4 tahun. Tinggal di mana?
1: Painan.
0: Oke. Arkana, doa sebelum makan. Ya, kita mulai ya. Siap-siap. Alfat dan Arkana siap?
1: Ya.
0: Oke, 1 2 3.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innahum jatan tanah akhirina asabana ya Allah, lindungi kami dari siksaan api neraka. Amin.
0: Amin. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Alfat dan Arkana sendiri. Tepuk tangan. Oke, terima kasih ya. Oke, Alfat, cita-citanya menjadi apa?
1: Polwan.
0: Polwan? Kok jadi polwan? Polwan itu polisi wanita. Kalau laki-laki, poli? Polisi, oke, jadi polisi ya. Jadi polisi yang baik nanti ya. Oke. Kemudian Arkana, cita-citanya menjadi apa?
1: Polisi.
0: Apa?
1: Polisi.
0: Polisi?
1: Ya.
0: Oh iya, mau jadi polisi juga. Oke, siap, rajin aja belajar ya. Ya, oke siap. Baik, terima kasih Alfat dan Arkana. Silakan kembali ke tempat. Ya, kita kasih kesempatan untuk teman yang lain ya. Ada Adisti, Bilqis dan juga Felicia.

0: Baik, selamat malam Yusuf, dimanapun berada. Selanjutnya ada Adisti, Bilqis, dan Felicia yang akan menyebutkan nama-nama hari. Oke, baik, kita sapa dulu ya. Ada Adisti, mana Adisti? Halo Adisti. Iya, apa kabar? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Oke, Adisti tinggal di mana?
1: Pepenan.
0: Pepenan. Iya. Baik, Adisti ya akan menyebutkan nama-nama hari ya. Ya oke. Kemudian ada Bilqis, mana Bilqis? Halo Bilqis. Halo Bilqis. Bilqis. Halo. Apa kabar? Mana suaranya? Bilqis. Bilqis.
2: Halo.
0: Halo. Halo dulu, halo. Halo gitu. Kok enggak ada suaranya. Oke, Bilqis. Bilqis akan membaca nama-nama hari ya. Oke, siap ya Bilqis ya. Siap Bilqis? Siap. Iya, anteng aja gitu ya. Baik, ada Felicia juga. Mana Felicia? Halo Felicia.
3: Halo.
0: Halo, keras sekali suaranya ya, luar biasa. Felicia, apa kabar?
3: Baik. Baik saja.
0: Baik-baik saja. Tinggal di mana Felicia?
3: Pasar.
0: Di pasar. Oke, Felicia akan membacakan nama-nama hari juga ya. Oke, ketiganya siap. Kita mulai ya. Kita hitung 1 2 3. Silakan. Nama-nama
1: Senin.
0: Nama-nama hari.

Hari Minggu dah sekolah. Okey, udah ya. Okey, baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat adik.

0: Siti, Bilqis dan Felicia.
1: Oke. Okay. Hari Minggu sekolah libur ya. Oke, okay, baik Adisti, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi polisi.
1: Jadi polisi. Wah. Kalau Bilqis mau jadi apa, Bilqis? Bilqis. Halo Bilqis. Bilqis. Bilqis. Mau jadi apa cita-citanya? Oh, malu dia. Dia malu. Oke, okay, baik. Selanjutnya ada Felicia. Cita-citanya mau jadi apa, Nak?
3: Polisi.
1: Polisi juga. Oke, okay, semoga cita-citanya tercapai ya. Baik, terima kasih Adisti, Bilqis dan Felicia. Silakan kembali ke tempat. Oke, okay, sabar lagi saya. Malu-malu Bilqis ya. Selanjutnya ada Alfa. Alfa, Azza dan Azam. Ini partai A nih. Alfa, Azza dan Azam akan berhitung ya dari 1 sampai 10.

0: Baik, sahabat Langit Suara dimanapun berada. Ini ada Alfa Ahza. Azamnya mana? Oke, okay, Alfa dan Ahza. Mana Alfa? Halo Alfa. Alfa, halo. Apa kabar? Baik. Alfa tinggal di mana?
1: Di Pasir.
0: Di Pasir? Oh, di Pasir Alfa ya. Umurnya berapa sekarang Alfa? Berapa umurnya? 4, 5. Iya, 4, 5. Oke, Alfa. Alfa, cita-citanya mau jadi apa ini?
1: Polisi.
0: Oke, akan berhitung dari 1 sampai 10 dulu ya. Kemudian juga ada, siapa namanya? Azza. Halo Azza. Iya. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Umurnya berapa sekarang?
1: 5 tahun.
0: Tinggal di mana?
1: Sungai Nipah.
0: Sungai Nipah. Jauh ya. Oke, baik Azza dan Alfa akan berhitung ya. Siap berhitung? Siap. Dari 1 sampai 10 ya. Oke, mulai 1, 2, 3. 1
1: 2 3 4
0: 5
1: 6
0: Mana suaranya?
1: 8, 9, 10.
0: Oke, tepuk tangan dong buat Alfa dan Ahza ya. Oke. Tadi Ahza cita-citanya mau jadi apa?
1: Jadi polisi.
0: Jadi polisi juga. Oh, sama-sama jadi polisi semuanya ya. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Oke. Dan terima kasih ya, luar biasa. Sahabat lagi sal. Itu Alfa dan Ahza ya. Cita-citanya mau jadi polisi semua. Ya, semoga bisa jadi polisi yang baik ya, dan soleh dan soleha. Selanjutnya ada siapa tadi? Richelle, ya Richelle, Atan dan Rizal. Mana dia?

0: Baik, sahabat Langgi Sao dimanapun berada, ada Richelli dan Atan ya. Mana Atan? Halo Atan. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabar?
1: Apa kabar?
0: Di mana Atan tinggal?
1: Di sekolah.
0: Di sekolah? Tinggal di mana? Di Salido. Iya, di Salido. Oke. Okay. Atan, umurnya berapa sekarang? Berapa umurnya?
1: 10.
0: 10? 5?
1: 5.
0: 4?
1: Iya.
0: Iya. Oke, Atan. Dan juga Richelli. Apa kabar? Halo, Richelli. Halo, lu dong. Halo. Mana halonya? Halo. Kok diam aja gitu? Halo. Ngomong dong, ngomong, Richelli. Halo. Oke. Oke, Richelli tinggal di mana? Di mana tinggalnya? Painan. Iya. Painan, bilang Painan. Painan. Oh, oke. Okay. Richelli dan Atan akan nyanyi balonku. Siap? Siap ya? 1, 2, 3. Balonku ada. Mana soalnya? Rupa-rupa. Apa warna? Merah muda meletus balon. Ayo, mana suaranya? Mana suaranya? Ayo. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4. Ku pegang. Oke, oke, baik. Terima kasih ya, Richelli dan Atan ya. Nyanyinya masih malu-malu. Ya, mungkin besok nggak malu-malu lagi. Oke ya. Nah, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baik sahabat, selanjutnya. Selanjutnya ada semuanya. Oke, semuanya ke depan ya. Akan nyanyi bareng-bareng lagi ya. Ya, kita nyanyi bersama semuanya. Murid-murid TK Negeri Pembina 02 Painan akan menyanyikan lagu Anak Baru. Ini anak baru semuanya, pantesan malu-malu gitu ya. Oke, baik. Sabar lagi, so kita saksikan

0: Okay, baik sahabat lagi sudah mulai pemuda. Ini persembahan terakhir ya dari anak-anak kita TK Negeri Pembina 02 Painan akan menyanyikan nyanyi anak baru. Okay, siap semuanya? Siap? Yang keras ya nyanyinya ya? Ya? 1, 2, 3.
1: Papa,
2: silakan pulang
1: dulu.
2: Tiba waktu pulang, mama papa jemput aku. Oke.
0: Oke. Siap. Terima kasih ya. Say hello. Dadah semuanya. Ya terima kasih ya. Baik, sahabat lagi sahabat pun berada. Itulah tadi penampilan dari anak-anak kita TK Negeri Pembina 02 Painan ya. Luar biasa ya. Kecil-kecil udah ini udah berani tampil gitu ya, walaupun banyak yang masih malu-malu, tapi untuk berani tampil ke depan ini sudah merupakan sesuatu yang luar biasa untuk perkembangan mental mereka, sahabat Langisau. Baik, terima kasih semuanya, sahabat Langisau di mana pun berada. Akhirnya sahabat dari keyboard dan kru yang bertugas mohon pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langisau. Kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: percaya.
1: Mama Uwo kau pagi-pagi. Alam masih tak mungkin. Mak Uwo! Oh, Mak Uwo! Sibuk mana Mak Uwo, Ma? Subuh hari baru, Mak Uwo. Ayuh, alah, leh.
2: Ah, kebetulan lewat, Mak Itam, Ma. Tolong sementara, Mak Uwo, siku Itam, Ma. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang, ha. Kemarilah dulu tolongan, ha.
1: Bak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru, Mak Uwo. Buang sarok kau sore, Encak.
2: Baan kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Jadwal bagai ya?
2: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lah, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
1: Oh, betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
2: Makonyo, Mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
1: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain nak TBC ko nak. Capek lah. Awak pariksa ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!
3: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Pesisir

Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Kebetulan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
2: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
1: lo kok merokok?
2: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
1: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
2: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
1: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
2: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh. Yeah.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Pagi Pak Joko.
4: Kok tokonya tutup Pak?
5: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar JKN Kids dulu.
4: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
6: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
4: Belum tahu apa Pak Tono?
6: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center, 1.500-400.
4: Oh.
6: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
5: Yang bener Pak.
6: Iya, tinggal telepon aja, 1.500-400.
5: Iya.
6: 24 jam loh Pak. Sebutkan NIK, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI, atau BRI.
5: Iya.
6: Dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
5: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
6: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
4: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
6: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor,
2: iya,
1: ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih Bu, baru juga 1 bulan.
2: Nah ini, yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang ke-6 harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ke-7 dan ke-8, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Saya Derai, sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.

adalah proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, la verdad que fue todo muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Yves Anyi Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
4: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
4: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
3: Now I try to really show my speed tonight.
2: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
3: It's been amazing, so thank you.
2: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026, Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itilauli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berhasil.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat gabungan garanti atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Presiden sudah mengeluarkan surat gabungan garanti yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17, jadi tidak banyak berbeda. Cuman ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
2: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
3: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa DKI akan menjadi destinasi spot tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang butuh kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan yang support.
2: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itilauli, Rodi GRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru. Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tampil dominan di nomor individu kompon. Ia mengalahkan Dimas Pengulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025 Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim Kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final.

0: kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
2: Baik, ini adalah kejuaraan parameter archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Ros. Indonesia mengungguli PPOLP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan ASEAN Para Games 2026. Tim para penahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Gimana coba? Yang berisik plus polusi? Atau yang adem plus menyehatkan? Kalau aku sih, mending yang adem plus menyehatkan. Hemat kan? Gak perlu ngantri BBM lagi. Back to school, back to work.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

0: bencana bisa datang kapan saja tanpa memberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi pegangan. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana. Sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya, dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz. Audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik pendengar, untuk Anda di kesempatan siang hari ini kami masih akan menemani. Baik juga untuk Anda yang mendengarkan melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Ya, saat-saat untuk beristirahat. Mudah-mudahan bisa lebih lega dan nanti bisa akan melanjutkan lagi pekerjaan yang ya mungkin tadi tertunda atau memang belum mendapatkan inspirasi untuk melaksanakannya. Ya, mudah-mudahan semuanya akan lancar untuk hari ini. Sembari mendengarkan kami juga, pendengar dimanapun Anda berada, dan pastikan terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

apa sih tujuan berumah tangga itu, kan? Kalau sekedar hanya untuk menikah, kapan akad, setelah itu ada apa, setelah itu bagaimana punya aset yang baik, rumah yang cukup megah, ya, kendaraan-kendaraan yang memudahkan kehidupan, setelah itu mau ngapain? Setelah itu mau ngapain? Karena manusia kan terbatas, programnya terbatas, ya, imajinasinya juga terbatas, gambarannya terbatas, rencananya terbatas, setelah itu mau apa? Kalau Anda ingin mencari jawaban, konsep berumah tangga yang lengkap, bahkan berkelanjutan dengan sifat yang abadi, dari mulai di dunia sampai kemudian kembali kepada Allah sampai di akhiratnya, Anda tidak akan pernah temukan itu kecuali dari bimbingan yang langsung Allah berikan. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah tahu kita, Allah yang mengerti tentang kita, dan Allah yang maha memahami serta memberi solusi dari semua desain kehidupan kita dalam keadaan apapun, baik itu single ataupun sudah berumah tangga, dan dalam kehidupan yang lebih kompleks. Jadi kalau kita menginginkan konsep kehidupan rumah tangga yang terukur, yang baik, yang kurikulumnya memandu kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati, baik di dunia, bahkan abadi sampai ke akhirat, gak akan pernah ditemukan kecuali dari bimbingan sang pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, orang-orang yang mau menjadikan visi kehidupan rumah tangganya yang ditujukan untuk kepentingan ibadah, maka Allah hadirkan ketenangan yang mendamaikan dalam kehidupan rumah tangganya, disebut dengan sakinah. Dua, limpahan materi yang memberikan kenyamanan dalam kehidupan rumah tangga. Cinta dalam bentuk wujud materi, diberikan kecukupan materi yang melapangkan dia beraktivitas dalam kehidupan rumah tangganya, disebut dengan mawaddah. Kemudian, ditanamkan dalam jiwa setiap pasangan itu rasa kasih mendalam yang mengikat keduanya dalam kerukunan dan kebaikan. Ya, bukan berarti tidak ada perbedaan pendapat. Bukan berarti tidak ada, boleh jadi perbedaan-perbedaan yang mungkin melahirkan, ya, satu sisi berbeda, berselisih dalam hal-hal kecil. Namun, rasa yang ketiga ini, itu yang tetap menyatukan perbedaan-perbedaan itu dan membentengi dari terjadinya persoalan-persoalan yang bahkan memecah kehidupan rumah tangga. Itulah rahmat. Rahmat. Ini dia. Ini poinnya. Ya. Jadi kalau kita satukan ayat ini, bila ditujukan pada ibadah, maka ini kunci dari tiga pintu besar yang isinya adalah sakinah, mawaddah, dan rahmat. Karena itulah ketiga ini yang sering kita singkat dari kata pembukanya menjadi samara, samara, kan? Itu dibuka dengan kata ayat. Kapan samara itu muncul? Setelah ayat. Wa min ayatihi, dulu kan? An khalaqanakum min anfusikum azwaja, ya, itu pernikahannya, dipasangkannya itu. Ya, untuk apa? Untuk menaati Allah dengan visi ibadah. Setelah itu apa? Litaskunu ilaiha, baru sakinah datang. Wa ja'ala bainakum mawaddah, baru mawaddah dimudahkan. Warahmah, rahmah ditanamkan. Ya, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yaitu kalau Anda mau merenungkan, berpikir yang dalam dulu. Dalami dulu nih, kan? Yang menciptakan kita siapa, yang tahu tentang kita siapa, yang mengerti, ya, dan maha memberikan solusi tentang persoalan kehidupan kita siapa, yang mengetahui apa yang terjadi besok siapa, yang mengetahui berketurunan atau tidak berketurunan siapa. Kan kita mengembalikan semua pada Allah. Kalau tahu semua dari Allah, bahkan kita menyimpulkan, bahkan samara pun milik Allah. Ya, bahasa gampangnya kan secara logika sederhana ya. Kalau sudah tahu punya Allah, maka dekati pemiliknya. Bagaimana pemiliknya meminta kita untuk menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan pedoman yang dia berikan. Maka renungkan itu. Ya, la ayati liqaumi yatafakkarun. Renungkan. Tafakkur. Sampai menemukan kedalamannya. Kalau kita sudah mengerti, sudah memahami. Oh iya. Wah, begini seharusnya. Maka dengan itu kemudian baru kita turunkan babnya. Baik. Teman-teman, ini ada yang menarik ya. Kalau kita mau gali lebih dalam lagi. Contoh misalnya. Saya keluarkan satu bab ya. Sakinah. Sakinah itu sering diartikan dengan ketenangan. Tenang. Ya. Padahal bukan tenang biasa. Tenang itu bahasa Arabnya, setidaknya itu ada beberapa kata. Yang paling populer tuh gini. Satu, sakinah. Ya, sakinah. Yang kedua, tuma'nina. Tuma'
Nina. Ada sakinah, ada tumakninah. Saya mau bicara tentang tumakninah dulu. Ya. Asalnya dari itma'anna yatma'indu. Tumakninah ini ketenangan yang dilahirkan dari ibadah. Jadi kalau seseorang telah menunaikan atau sedang bahkan menunaikan ibadah dan merasakan ketenangan dalam hatinya saat sedang beribadah atau telah beribadah, itu disebut dengan tumakninah namanya. Ya. Bukankah Anda ketika sudah sholat merasakan ketenangan? Dan latihannya disebut tumakninah, rukuk. Kata Nabi, hatta tatma'inna raqi'ah. Atau kama qala Rasulullah SAW. Rukuk Anda, jangan dulu bangun sampai merasakan ketenangan dalam rukuk. Tenang gitu. Itu tumakninah namanya. Makanya kalau orang sholatnya itu merasakan kenikmatan, benar caranya. Begitu rukuk itu dia baca doa, tenang ke hatinya. Darah mengalir dengan enak, baru dia yang tidal. Hatta ta'tadila qa'imah, sampai tegak. Lalu sujud, hatta tatma'inna sajidah, sampai engkau merasakan ketenangan dalam sujud. Nah ini tumakninah namanya. Dan ketenangan itu hadirnya dalam apa? Jiwa, dalam nafas kan? Nah nanti kalau sudah terbawa dari praktek sholat itu, dari seringnya baca Quran, hadir ketenangan pada jiwa. Nah jiwa yang terus mendapatkan suntikan ketenangan, tenang lagi, maka dia punya sifat tenang nantinya. Nah kalau sudah jadi sifat yang mengikat kepemilikan, maka berubah dari tumakninah jadi mutmainnah namanya. An-nafsul mutmainnah. Ini yang menjadikan dia saat pulang pun kepada Allah merasa tenang. Ya, karena ada ketenangan di dunia, kedekatan dengan Allah, pulang pun tenang. Maka dipanggillah dia dengan keadaan pemilik jiwa itu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Quran surah ke-89 ayat 27 itu. Ya. Nah, berbeda dengan sakinah. Kalau sakinah, ya, itu artinya ketenangan yang dilahirkan setelah tuntasnya persoalan dilalui. Ada mahasiswa atau pelajar ujian, ya ujian kan belum tenang ya, ya makanya disebut minggu tenang itu kadang-kadang kurang tepat dalam konteks di kita ya. Yang kurang tepat itu sebenarnya bukan sistemnya, muridnya. Harusnya kan sebelum masa itu di waktu-waktu belajar dia belajar, cuman kadang-kadang saat belajar main ya, saat harusnya tenang sudah menguasai di minggu-minggu tenang apa yang dia lakukan, dia belajar gitu kan. Baik, dari situ kemudian tidak sesuai dengan apa yang kadang-kadang ingin diharapkan. Tapi tidak masalah, kita kembalikan. Bukankah saat ujian itu merasakan tegang, kadang gelisah, ya? Tapi setelah selesai ujiannya, ada ketenangan yang dirasakan. Alhamdulillah selesai. Gitu ya? Itu ketenangan yang dihasilkan setelah melalui satu persoalan. Itu disebut dengan sakinah namanya. Jelas? Baik. Saya lukiskan lagi. Orang Arab mengatakan begini. Sakanatu syajaratu. Idza dhahabatir rih. Atau sakanatus safinatu idza dhahabatil amwaj. Ranting pohon itu menjadi tenang ketika angin yang menerpanya itu telah pergi. Atau mereka mengatakan kapal itu menjadi tenang ketika ombak yang menerpanya itu telah pergi. Dan airnya kembali tenang. Nah, ketenangan yang telah melalui perombang-ambingan, diombang-ambingkan ombak, pohon diterpa, naik, turun, kiri, kanan, begitu. Setelah kemudian dia tenang lagi, ya, apa yang terjadi? Nah, ketenangan itu disebut dengan sakinah. Dan biasanya, kapal yang banyak diuji dengan gelombang, bahkan gelombang besar, dan dia melewati itu menjadikan kapalnya kualitasnya lebih kuat. Ya, lebih mudah menghadapi persoalan-persoalan, atau bahkan gelombang-gelombang kecil setelahnya. Semakin besar, yang kecil lewat. Ya, demikian pohon, semakin diterpa anginnya kencang, ya dia goyang dan dia tertanam kuat, semakin kokoh akarnya. Jadi ketenangan itu bukan sekedar melahirkan ketenangan setelah gelombangnya lewat, tapi setelah itu melahirkan satu kemantapan yang dengan itu bisa mengatasi persoalan-persoalan kecil di kemudian hari atau siap untuk menghadapi tantangan besar di kemudian yang lainnya. Maka itu disebut dengan sakinah. Ketika kehidupan di rumah tangga, ini yang akan saya sampaikan, disebut dengan sakinah, memberikan pesan kepada kita bahwa bukan berarti di rumah tangga itu akan hampa dari persoalan. Akan selalu ditemukan persoalan. Ini cara memahaminya. Jadi kalau tidak dipelajari dulu ini, nanti kaget. Bukan berarti gak ada masalah. Rumah tangga itu pasti ada masalah. Ya, yang paling ideal kan rumah tangganya Rasulullah SAW. Tapi coba lihat. Apakah dalam kehidupan rumah tangga Nabi tidak ada masalah? Jangan salah. Banyak persoalan. Ya kan? Tapi dengan persoalan itu, turun panduan pada kita.
turun ayat, turun hadis, mengatasi ini bagaimana. Ya, kalau salah persoalan pemahaman bagaimana, salah komunikasi bagaimana, meluruskan yang ini bagaimana. Kalau ingin cari teman cerita ke siapa, kalau mengadu belum ketemu suami istri ke siapa mengadunya, ada semuanya. Gitu. Dan pahami ketika Allah menitipkan satu persoalan dalam kehidupan rumah tangga, pada hakikatnya bukan ingin menjadikan kehidupan rumah tangganya bermasalah. Tapi Allah ingin memberikan satu ketenangan, kedamaian, ya, yang dihasilkan setelah tuntas persoalan yang dimaksudkan. Makanya kehidupan rumah tangga kan kalau sudah masalahnya tuntas, lebih tenang dari sebelumnya kan? Ya, dan dahsyatnya lebih mengerti tentang sifat-sifat pasangan atau dalam keluarga. Setelah itu punya ilmu yang baru. Punya pengetahuan yang baru, masukan yang baru, ilmu yang baru untuk mengatasi tantangan berikutnya. Itu dasarnya. Tapi problemnya begini. Bagaimana cara kita bisa mengatasi persoalannya dengan mudah? Deh, karena tidak sedikit masalah-masalah kecil di rumah tangga, ya kan? Bisa menjadi besar dan menyebabkan persoalan serius ketika, maaf, seseorang tidak mengetahui cara menyelesaikannya. Yang ditampilkan kadang-kadang, ya, boleh jadi egonya. Yang ditampilkan kadang-kadang boleh jadi statusnya, bahkan juga hartanya, kedudukannya, dan sebagainya. Itu bukan solusi, teman-teman. Sepanjang ditampilkan kemampuan kemanusiaannya, maka sifat manusia selalu ingin bertahan dengan apa yang dimilikinya. Suami bicara A, istri bicara B. Ya, ayah bicara A, anak pun bicara B. Demikian seterusnya. Maka yang terbaik adalah kita mesti menanyakan kepada pengatur segalanya. Ini. Ya, maka ketika dikembalikan, nih, sakinah itu kan sifat jiwa. Ya kan? Ketenangan itu kan sifat jiwa. Ingat, ketenangan itu bukan sifat fisik. Ya, pikiran itu biasa, ya. Pikiran itu bekerja terus, berpikir itu terus, enggak berhenti, berpikir. Apa yang memberikan kegelisahan dan ketenangan pada pikiran? Jiwa. Jadi perintahnya di sini semua dalam jiwa kita. Kalau dia gelisah berarti dari nafsu, ya kan? Kalau dia tenang, nyaman berarti dari takwanya. Itu di jiwanya. Jadi pikiran itu normal saja. Dia beraktivitas. Seperti fisik pun diperintahkan. Fisik itu gimana perintah dari pikiran saja. Ya. Nah, apa yang memerintahkan pikiran dan mengisinya untuk mengarahkan apa yang harus dilakukan itu? Maka itu dari jiwa. Maka itu saya sering katakan, jiwa yang tenang akan melahirkan pikiran yang cemerlang dan aktivitas yang membahagiakan. Itu poin. Boleh bikin status tuh. Ya. Nah, balik ke sini. Karena ketenangan sifat jiwa, yang punya jiwa siapa? Yang punya nafas siapa? Allah. Ya. Makanya sering kita katakan kan, ya, mengikuti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, ya tsabbit qulubana ala dinik, ala iman. Hai Allah yang mengetahui keadaan hati kami, ya kan? Yang membolak-balikkan hati, yang memberikan kedamaian pada jiwa. Berikan kami kemantapan dalam jiwa kami untuk menaati ketentuan-Mu, untuk beriman kepada-Mu, untuk konsisten pada din-Mu. Ini poin ini. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa belajar untuk menenangkan jiwa sebelum menghadapi persoalannya. Ini poin besarnya. Jadi ada orang-orang tertentu yang Allah berikan ketenangan paripurna dalam jiwanya sehingga ketika dihadapkan pada masalah itu, dia bisa menyaring persoalannya, menjadikannya lebih kecil. Dan yang paling dahsyat, jadi ringan masalahnya sebelum dihadapi. Bukan gak punya masalah. Boleh jadi masalah yang sama bagi orang lain besar, bagi dia tinggal senyum selesai. Itu poinnya. Jadi bukan gak punya masalah. Masalah dia ada. Cuma dikecilkan oleh Allah kadarnya, sehingga dengan kelapangan hatinya, itu menjadi kecil. Jadi kalau Anda punya cawan, teman-teman. Ya, cawannya besar. Apa saja Anda bisa masukkan. Dan jadi kecil di situ. Tapi kalau cawannya kecil, ya, yang kecil pun jadi besar. Garam sedikit itu asin semua. Nah, ada orang-orang yang jiwanya dilapangkan oleh Allah, sehingga ketika dia menghadapi satu persoalan, perbedaan dengan pasangannya misalnya, ya kan? Melihat keadaan anak dan sebagainya, dia bisa melihat dengan hikmah. Allah lapangkan keadaan hatinya. Kenapa begini? Dia gak langsung simpulkan, langsung keluar ini, itu. Dilihat dulu, dia bersikap dulu. Nih, lapangan jiwa. Ini mahal. Dan ini tidak mungkin bisa didapatkan kecuali lewat skema ibadah. Sini. Menghambat. Ya. Nah, semua kumpulan nilai-nilai ibadah kita dalam rangka mendekat kepada Allah, saya sering ingatkan, itu disebut dengan takwa namanya. Ya kan? Takwa itu kan gabungan antara iman dengan amal soleh. Ya kan? Iman itu kan pekerjaan hati dalam jiwa. Amal soleh implementasinya. Digabungkan jadi takwa. Seseorang yang membangun kehidupan rumah tangganya dengan nilai-nilai ketakwaan. Dia bangun dengan takwa.
Dia jaga sholatnya, diwasiatkan pada istrinya sekalipun keluar tetap jaga sholat, anak-anak pastikan sholat, hidupkan rumah dengan Al-Quran, dekati Allah Subhanahu Wa Taala, banyakin zikir, misal itu akan beda suasana rumahnya. Demi Allah saya katakan, Anda kalau nggak percaya silahkan, ya, hidupkan rumah dengan suasana ibadah kepada Allah. Anda ada di dalam ataupun sedang di luar, hidupkan, maka akan ada suasana yang berbeda kepada jiwa. Allah akan jaga itu. Ya, ketika takwa meningkat, bahkan diringankan persoalan. Sebelum ada masalah, solusi datang. Sehingga masalah jadi ringan. Itu yang dimaksud Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua. At-talaq ayat kedua. At-talaq itu kan satu masalah yang tinggi, ya, yang tidak mudah diatasi. Ya, bahkan dalam kondisi yang paling rumit pun ketika Anda mendekat kepada Allah, Allah ringankan dan berikan solusi yang jernih. Berpikirnya jernih sekali. Tahu apa yang harus dilakukan. Ya kan? Maka apa yang terjadi? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang mampu membangun ketakwaannya kepada Allah, kan? Dia naikkan lagi, ya kan? Maka apa yang terjadi? Ya ja'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang ia alami. Apalagi kalau pasangan itu kompak. Ya kan? Ya, mungkin enggak bersama-sama dalam beberapa kesempatan. Memberikan wasiat, bangunkan istri, anak-anak, ingatkan sebelum pergi, kan? Dan sebagainya. Itu pasti itu. Ya, dari sekian banyak persoalan, jika ditumpahkan di atas sajadah, dia mengecil. Dan curhatnya kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Demikian, ya, nasihat dari Nabi Ya'qub AS yang diabadikan Quran surah Yusuf itu kan. Kalau mau curhat, curhat ke Allah. Sampaikan, sampaikan, sampaikan. Dan akan cenderung bahagia. Ketakwaan membangun kebahagiaan. Quran surah kedua di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, itu sakinah namanya. Tingkatkan takwamu kepada Allah, Allah tanamkan, Allah berikan kepadamu kebahagiaan. Ya, dan titian kesuksesan. Anda pun kalau ingin mawaddah, tambahan dari materi-materi yang membentuk kehidupan keluarga lebih menyenangkan. Masya Allah, ada rumah lebih menyenangkan. Ditata lagi, ini tempat sholat, ini musola bersama, ini buat ngaji, ini ruang keluarga. Lebih enak kan? Ya, punya kendaraan dipakai macam-macam, mawaddah namanya. Bagian dari pemaknaan ini. Nah, ini pun jalannya takwa, teman-teman. Ya, teruskan ayatnya kan, di ayat ketiganya. وَمَيَّتَّقِلَّهِ يَجْعَنْ لَهُ مَخْرَجَهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَهُ يَحْتَسِ. Bahkan rezekinya pun dikirimkan dari sisi yang tidak diduga. Ya, coba lihat kisahnya Sayyidah Maryam alaihissalam. Maryam ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Ya, Mesiah, Yesus. Ya, jadi Nabi Isa alaihissalam punya ibu yang sangat luar biasa namanya Sayyidah Maryam alaihissalam. Maryam itu apa yang dibangun pertama kali oleh ibundanya? Ya, karena ayahnya meninggal sejak beliau dalam kandungan. Jadi ayahnya enggak sempat melihat Maryam. Ya, Imran tuh enggak sempat lihat Maryam. Jadi istrinya Hannah mengandung begitu lahir, ayahnya telah meninggal dunia. Tapi keduanya punya rencana. Ya, rencana strategis yang memang sudah disiapkan kalau nanti lahir anak begini begini begini. Ya. Makanya banyak kerabat-kerabat Imran. Imran kan orang soleh. Ya, Imran tuh alaihissalam orang soleh. Ya, maka banyak teman-teman soleh ya yang ingin merawat Maryam ketika dilahirkan sampai harus diundi siapa yang rawat. Sehingga diputuskan pamannya, ya, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, yang pertama dibangun oleh ibundanya apa? Nilai ketakwaan. Ini. Apa yang terjadi? Ibunya menyiapkan perangkat-perangkat bagi anak yang mendekatkan dia dengan Allah. Dibuatkan mihrab, carikan guru yang saleh, dirawat baik-baik, diberikan rezeki yang baik. Ketika dari kecil disiapkan itu semua, apa jawaban Allah? Quran surah ketiga, Al-Imran ayat 37. Quran surah 3 ayat 37. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. Maka Allah menerima semua ikhtiar dari Hannah itu, bahkan dari kedua orang tua sebelumnya, diterima semuanya dengan penerimaan terbaik. Dan ketika Allah terima, dijamin semua titian kehidupan, rizkinya, ketenangannya, kebaikannya, kedamaiannya, dan segala kemuliaan yang melekat kepadanya. Walaupun yang merawat secara ikhtiar Nabi Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakariya al-mihraba wajada 'indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Setiap kali pamannya mengantarkan kebutuhan Maryam sudah ada. Tuh, min haitsu la yahtasib. Ya, dan nyaris semua persoalan itu ditepikan oleh Allah sehingga dia fokus untuk ibadah, untuk mendekat kepada Allah. Masyaallah. Dan semua dipenuhi oleh Allah. Sampai bertanya, dari mana semua ini? Ya, karena dekat dengan Allah, jawabannya apa? Qalat huwa min 'indillah, dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah yang memberikan tanpa batasan. Jadi orang-orang yang membangun rumah tangganya, ya, kehidupan dalam
langkah pernikahannya sampai dia berjalan dalam ketakwaan kepada Allah, sebetulnya enggak sulit tentang dunia. Gitu. Jadi mohon maaf nih kalau dengan kalimat ini barangkali kurang menyenangkan, kan? Kalau ada persoalan yang tidak pernah tuntas, padahal mungkin secara materi tercukupi, kan? Masya Allah, kedudukan tinggi, tapi enggak tuntas nih. Boleh jadi yang dibutuhkan tuh bukan harta, bukan tingginya kedudukan Anda, yang dibutuhkan ketakwaan Anda kepada Allah. Itu saja. Ya, menyadari bahwa pernikahan ini adalah bagian dari amanat Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga ini amanah, setiap amanat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mengerti berumah tangga itu adalah ibadah, maka kita akan jaga. Jaga cara kita beribadah kepada Allah. Anda kan kalau sholat, Anda jaga rukun dan syaratnya kan? Nah, rumah tangga itu ada rukun dan syaratnya. Kan waktu mau nikah kan ada. Rukunnya ada, akad itu kan syaratnya juga ada kan? Hah? Bukan cuma mahar kan? Ada dua saksi, itu kan? Kemudian juga ijab kabul dan sebagainya. Itu kan terpenuhi. Nah, itu pembukanya. Ya kan? Dalam perjalanannya pun, itu harus dijaga. Karena kalau memahami pernikahan itu sebagai ibadah kepada Allah, maka dijaga cara kita ibadah. Jaga, jangan sampai ya terkena sesuatu yang kotor atau melanggar ketentuan ibadah. Nah, ini kalau dipertahankan, maka apa yang terjadi? Allah anugerahkan segala kemuliaan untuk mengabadikan kehidupan keluarga ini sampai dengan kehidupan di akhirat. Ya. Kalau kita baca Quran surah ke-52 misalnya At-Tur ayat 21. Allah tegaskan di situ walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Dan para orang tua yang beriman itu menjaga iman. Jadi berkeluarga itu dengan imannya. Ya bukan cuma dengan hartanya, kalau dengan harta ya banyak bisa begitu. Dengan berkeluarga itu dengan imannya. Lalu iman diimplementasikan dalam bentuk amal saleh. Amal saleh suami kepada istri dalam bersikap, wa'asyiruhunna bil ma'ruf, Quran surah ke-4 ayat 19. Demikian sebaliknya dengan anak-anak dan sebaliknya. Maka apa yang terjadi? Kalau orang tua mampu begitu, diwarisi oleh anak demikian, diniatkan karena imannya, maka mereka akan dipertemukan kembali di satu tempat di surga. Al-haqna bihim dzurriyyatuhum, satu keluarga besar. Wa ma alatsnahum min 'amalihim min syai'. Dan semua kegiatan berkeluarga itu dinilai langsung oleh Allah untuk mewujudkan pertemuan itu karena dilakukan dengan iman, maka jadi ibadah. Kullu imrin bima kasaba rahin, tapi itu pilihan. Kalau Anda merasa itu hanya untuk melakukan kegiatan duniawi saja, hubungan seksual saja, ya mencari materi saja, itu pilihan Anda. Silakan saja, itu pilihan Anda. Tapi pada saatnya sadari kata Allah, Anda akan pulang. Anda akan meninggal. Makanya patut bertanya, setelah meninggalkan dunia ini, ketemu lagi enggak? Ya kan? Ya, satu masuk ke alam kubur, ya, itu saja kan sudah enggak ada akses ya. Ya kan? Untuk bertemu kembali. Balik dizarahi, balik lagi, dan sebagainya. Nanti di akhirat ketemu lagi enggak? Itu poinnya. Nah, berbahagianya kita, Allah itu Tuhan kita, Yang Maha Esa, lengkap menyampaikan dalam Quran. Tidak ada satupun kitab suci di muka bumi ini yang menyampaikan runtutan kehidupan kita secara detail dan lengkap. Dan itu diminta bahkan oleh Allah langsung, silakan riset. Silakan pelajari dari kedalamannya, kebahasaannya, ya dari logikanya, dari runtutannya, silakan. Dan tidak ada satu pun yang sesempurna Al-Quran. Karena ini firman Allah.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yeah, segitu aja udah capek. Gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging. Gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan. Gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus, merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
1: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.
2: Pagi Pak Joko.
3: Kok tokonya tutup Pak?
4: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar CKN Kids dulu.
3: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
2: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
3: Belum tahu apa Pak Tono? Tono?
2: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center. 1.500-400.
3: Oh.
2: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
4: Yang bener Pak.
2: Iya, tinggal telepon aja. 1.500-400.
4: Iya.
2: 24 jam loh Pak. Sebutkan NIK, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
4: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
2: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
3: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
2: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.
5: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
6: Hey Dad, lari yuk.
7: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
6: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
7: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
6: Masa?
7: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun, terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
6: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
7: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
6: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
7: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
6: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
7: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
6: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
7: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
6: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
7: Ayo.
5: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
8: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Dari kawasan Raja Gusali, Payana 91,2 Lengkisawer FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, tenang sekali siang kali ini Selasa di 11 Agustus 2026 hadir kembali menyapa buah sahabat dimanapun berada yang mendengarkan 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming Radio Box Online. Musik istirahat siang di hari Selasa menghadirkan tembang kenangan. Nah, dari dalam dan luar negeri bisa sapa Lengkisau minta ya di 0811 0823 sahabat 7441 4591. Ada Putra Bayang yang ingin bergabung, langsung saja kita sapa. Halo Lengkisau FM, selamat siang.
1: Halo Lengkisau, selamat siang Adel.
0: Iya, siang kembali. Gimana kabarnya Putra Bayang?
1: Kabarnya alhamdulillah baik ya.
0: Alhamdulillah baik, sehat. Udah makan siang nih apa belum?
1: Baru ya saya makan siang nih, baru selesai juga nih.
0: Oke. Gimana nih kalau di Pasar Baru merayakan kemerdekaan, apa nih yang diadakan?
1: Cuma di kantor camat aja acaranya tuh.
0: Kantor camat Bayang.
1: Pasar Baru. Ya, camat Bayang.
0: Camat Bayang. Oke.
1: Tadi ada lomba parade itu.
0: Lomba parade, parade apa tuh?
1: Ya kan di Bayang ini kan tidak ada gerak jalan.
0: Iya. Yeah.
1: Cuma hanya parade aja.
0: Ada parade aja. Oh, menampilkan apa? Drum band atau pawai, baju-baju gitu.
1: Kan parade, paradenya tuh parade saya cara baris-baris juga.
0: Oh, baris-baris ya, PBB ya. Oke, gerak jalan. Apa nih yang ikut, anak sekolah atau siapa?
1: Anak sekolah.
0: Anak sekolah ya.
1: SD, SMP. Iya.
0: Siapa tahu ibu-ibu juga ikut SMA. Gitu.
1: Enggak ada.
0: Bapak-bapak juga ikut meramaikan. Oke, bapak-bapak gerak jalannya ke apa aja ya? Ke tempat bakureh ya.
1: Bapak ke tempat domino.
0: Tempat domino. Enggak ada nih panjat-panjat pinang, enggak ada di sana.
1: Mungkin ada, Adel, tapi biasanya tuh acaranya tuh di tempat di 17 Agustus.
0: Iya. Betul ya. Meramaikannya pas ya, pas libur ya. Oke, biasanya Putra Bayang ikut enggak kalau panjat pinang?
1: Enggak ikut.
0: Enggak ikut. Ikut menonton aja.
1: Nonton ikut.
0: Oke. Malah gaman nih.
1: Di Painan bagaimana cara?
0: Oh, kalau di Painan ya paling OPD yang ikut ya. Tarik tambang kemarin, ada takraw juga hari ini. Ada lomba merias kantor.
1: Nah, Adel enggak ikut.
0: Oh, Adel enggak ikut. Adel, nah, ikut nonton aja nih. Oke, baik, mau lagu apa di Putra Bayang, silakan.
1: Lagunya tuh dari Obi Mesak.
0: Obi Mesak, judulnya apa nih?
1: Jangan ada tangis lagi.
0: Jangan ada tangis lagi.
1: Ya.
0: Satu lagi, boleh, silakan.
1: Satu lagi tuh dari Dedi Dores.
0: Dedi Dores, judulnya apa nih?
1: Hanya kau yang di hatiku.
0: Hanya kau. Hanya di kau hati. Di hatiku. Oke, baik. Nanti kita hadirkan sama Ria Angelina ya.
1: Ah ya, itu lagunya tuh Adel.
0: Oke deh. Salam, boleh?
1: Salamnya pertama sekali buat Adel, semoga sehat selalu. Salam juga buat Bibi, Eci Daniel, ada Gesta Ulan, Rumah Menganas. Salam juga untuk Pak Al juga di Pasar Baru, Ayah Ferdi, Ayah Putu, Jonathan, Arya Piampara, Denai, Bu Lini, Bunda Sia, Mutiara Taylor, Pak Oga, Pak John Tanjun, Putra Jamba, John Panamu, Ayah Safira, buat Adi, Adi Kusatara, Semangat, dan
0: Oke deh. Terima kasih sudah bergabung ya.
1: Ya, sama-sama ya, Den. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Bayang di Pasar Baru, sahabat, sudah bergabung bersama kita. Terima kasih yang ingin bergabung kembali atau yang udah lama enggak gabung nih, bisa bergabung di 082374414591. Lagi malas nelpon nih Del, cuma bisa SMS, bisa WA, nah bisa juga diketik, nanti kita bacakan ya salam-salamnya dan juga kita putarkan requestan yang diminta. Baik, siapa lagi Sal? Kita masih akan hadirkan tembang kenangan, langsung saja kita putarkan nih dari Obi Mesak, Jangan Ada Tangis Lagi. Nanti Del Febri masih akan kembali dengan musik istirahat siang.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus, merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
2: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.
3: Halo cantik, nama kamu siapa?
4: Eja.
3: Oh, lagi ngapain kamu?
4: Masak-masakan.
3: Bapak ibu di mana?
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
15: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: 91,2 lagi Saw FM, sobat lagi Saw masih bersama Adele Febri dalam musik istirahat siang. Kita masih menemani sahabat di edisi Selasa 11 Agustus 2026. Seperti biasa sahabat, informasi seputar cuaca kita hadirkan dari BMKG Minangkabau yang memperkirakan kondisi cuaca di Sumatera Barat pada hari ini didominasi cerah berawan hingga berawan. Perkiraan tersebut dirilis pada pukul 9 tadi pagi, dan pada siang hingga sore hari potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai. Nah, namun sebelum kita lanjut informasinya sahabat, kita angkat dulu nih telepon dari Ayah Ferdi. Halo Ayah Ferdi, selamat siang. Iya ya Ferdi, gimana kabarnya ya Ferdi?
1: Baik.
0: Iya. Udah makan nih? Halo? Halo ya Ferdi?
1: Halo.
0: Iya, udah makan siang ya Ferdi?
1: Udah, baru jadi
0: pagi. Oh, barusan makan siangnya. Oke. Mau lagu apa ini? Mau lagu dari siapa ya, Ferdi?
1: Lagu dari ini deh.
0: Dari siapa?
1: Dari mancanegara.
0: Oke, baik. Ferdi mau dari siapa nih? Adel carikan. Dari?
1: Dari negara Jepang.
0: Judulnya apa ya, Ferdi?
1: Kokoro no
0: Tomo. Oh, dari Jepang, Kokoro no Tomo. Aduh. Iya, ini Ayah Ferdi biasa yang minta lagu ini.
1: Nah, itu kan tadinya Ayah Ferdi mau tulis Adele.
0: Iya. Satu satu lagi mau enggak dari Indonesia? Satu lagi mau enggak dari Indonesia lagunya?
1: Satu lagi ya, mancanegara juga.
0: Oh, mancanegara juga boleh kita kasih.
1: Kalau gabung lagi ntar
0: nggak mengapa-apa. Oh baik. Iya. Satu lagi apa nih? Adel carikan.
1: Dari
0: Boni N.
1: Babilonia.
0: Judulnya apa?
1: Babilonia.
0: Oh, Babilonia.
1: Iya.
0: Babilonia. Oke, dari Boni M ya. Baik. Ya, ya salam boleh.
1: Kalau Babilonia tuh lagi-lagi
0: ada SMA itu. Iya, tahun berapa tuh? 19 79.
1: Setiap ada orang tahun. Cuma diputer itu.
0: Wajib ya, lagu wajib. Baik. Salam buat siapa ya, Ferdi?
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Di mana?
0: Salamnya.
1: Gitu.
0: Iya. Harus diputar nih ya.
1: Udah pada turun
0: semua. Gak bisa enggak nih kalau maunya ya Ferdi.
1: Makanya ya sekarang kalau terus sebelumnya ini mau ingat paternya aja
0: sampai
1: selesai.
0: Oke.
1: Perasaan udah berapa tahun tapi terasa kayak kemarin aja nih.
0: Oh, lagunya.
1: Ini ya ayahnya.
0: Oke, okay, kalau dengar lagu ini.
1: Wah.
0: Oh, gitu. Sekarang
1: dia perasaan masih kayak berkelap kecahan ya ayah sama teman-teman gitu.
0: Oke, okay, memorinya masih tersimpan ya.
1: Saya kan kalau jadi istirahat, ayah kan nggak pernah ke kantin gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Kantin pagi. Pagi kalau kantin pas datang tuh pagi baru.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau jadi istirahat, karena otaknya udah kepake, udah mumet. Nah, itu makanya lagi buat ngiter dari lokal ke lokal, gitu.
0: Bikin konser ya?
1: Ntar belajar seger lagi.
0: Oke, baik. Gak lapar tuh. Kenyang aja kalau nyanyi gitu. Nggak lapar ya, kenyang aja ya kalau udah nyanyi ya.
1: Kenyang aja kalau udah nyanyi,
0: Oke, baik. Ya, salam buat siapa
1: nih?
0: Nih
1: Surabaya yang barusan.
0: Ya.
1: Buat Pak Al juga. Buat Pak Oga, Jonathan, Arif Amjantara.
0: Ya.
1: Enggak lupa juga di Tutup Mobi dan Kedepan. Bang Gun dan Celo.
0: Ya.
1: Bang Gun dan Celo udah pernah meninggal.
0: Iya, nggak pernah lagi nongol tuh, entah kemana lah tuh. Sibuk saya banget
1: udah,
0: kayaknya. Iya. Yeah. Oke, okay, buat siapa
1: buat
0: lagi?
1: Mama Naila juga.
0: Mama Naila juga.
1: Buat Mama juga. Buat Ayah Safira.
0: Ayah Safira.
1: Iya. Buat Bang Kendi juga gak lupa.
0: Ya. Yeah.
1: Buat Nori juga. Nah, pokoknya yang di studio terkhusus buat Adel nih.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak ya, Ferdi.
1: Buat Kiki Putri, Kiki Damir, Kedua Kibur, Mawang Ganat, Bulan. Nah, gak lupa ini juga biar gak nyer lagi. Tapi kan tetap penyitir kayaknya buat Yura Pada.
0: Iya, betul. Masih di lingkungan kita nih, Viora Vanda.
1: Iya. Semoga Viora Vanda mencapai sukses di tempat kerja yang baru.
0: Amin.
1: Iya.
0: Itu saja ya, Ferdi.
1: Iya, udah dulu ya.
0: Oke, baik ya, Ferdi. Habis ini kita naikin lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ayah Ferdi nih sudah bergabung bersama kita sahabat ya. Langsung juga cerita-cerita gimana masa-masa sekolahnya yang hobi banget nyanyi gitu. Mungkin karena itu bikin lebih awet muda aja Ayah Ferdi ya, kan hobi nyanyi, hobi main musik ya. Jadi bikin awet muda dia Ayah Ferdi. Baik, sama lagi so kita masih akan hadirkan lagu-lagu teman kenangan di edisi kali ini. Nah, kita lanjutkan tadi ya informasi terkait dengan cuaca. Nah, tadi Adel sampaikan untuk siang hingga sore hari ada potensi hujan ringan di Kepulauan Mentawai. Untuk memasuki malam hari, sebagian besar wilayah Sumatera Barat masih berpotensi cerah berawan hingga berawan. Dan sementara itu hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Pasaman pada malam hari. Pada dini hari, cuaca kembali diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Terkhusus juga untuk pesisir selatan sahabat ya, dengan cuaca yang berawan hingga cerah berawan. Dan mungkin sahabat yang beraktivitas jadi tidak terganggu ya kalau misalnya turun hujan. Nah sahabat, untuk suhu berkisar antara 17 untuk dataran tinggi hingga 33 derajat Celcius. Lumayan panas sahabat ya, untuk yang di beraktivitas di luar ruangan. Jangan lupa nih untuk pakai baju yang panjang maupun juga untuk pakai sunscreen, pakai sunblock gitu ya. Yang berkendara sepeda motor jangan lupa dipakai jaket maupun juga pakai helm biar aman dari panas, tidak membuat sakit kepala. Oke, berikutnya ada Pak Jaber. Kita sapa nih Pak Jaber, tumben nih Pak Jaber gabung siang hari. Halo, lagi sama FM, selamat siang.
2: Yang siapa nih?
0: Iya, sama Adel Febri, Pak Jaber.
2: Ada.
0: Iya.
2: Ayah Ferdi
0: Pak tadi
2: nih. Jaber minta request lagu lo sih.
0: Boleh, ya. Boleh. Mau lagu dari siapa?
2: Lagu Pak Jaber, gelas-gelas kaca dari.
0: Gelas-gelas kaca, oke. Okay.
2: Iya.
0: Gelas-gelas kaca.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ini ada Nyati ya.
0: Iya dari Nyati, gelas gelas kaca. Baik. Salam buat siapa nih Pak Jaber? Salamnya.
2: Salamnya itu Ayah Ferdi tadi. Seluruh anggota Lengkisau.
0: Seluruh anggota Lengkisau.
2: Iya.
0: Oke, itu saja Pak Jaber. Itu saja salamnya.
2: Tiket lagu lu satu.
0: Boleh, boleh. Teman kenangan ya, teman kenangan. Teman kenangan ya, betul.
2: Ya. Itu semestinya itu Putri Lubeng.
0: Iya.
2: Salam-salamnya Ditungkunya seluruhnya, non. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Jaber ya di Lubek ya. Sudah bergabung bersama kita di siang kali ini. Nah, sahabat, sepertinya Pak Jaber jadi penelpon terakhir nih di edisi kali ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung, sudah mendengarkan. Nantinya kita masih akan hadirkan program Gawang Pasisir. Tetap dengarkan 91,2 Langkisau FM, masih bersuara kepada Adolf Fabrik.

0: Dari kawasan aja Gusol Empirean 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sapa Langkisau kembali bersuara Kradol Fabri, kita hadirkan program Gawang Pasisir di edisi Selasa 11 Agustus 2020 dengan perbincangan bersama narasumber kita dari organisasi perangkat daerah maupun instansi yang ada di wilayah Pesisir Selatan. Di edisi kali ini sahabat hadir dari DPM PTSP Kabupaten Pesisir Selatan. Namun sebelum kita menyapa narasumber kita yang sudah hadir di studio Radio Langkisau FM, Adel Fabri kembali menyapa untuk sahabat yang mendengarkan di 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Tentunya sahabat, kita juga sudah streaming ya, video streaming di Facebook LPPL Langkisau FM. Di edisi kali ini sudah mengudara sahabat Langkisau di ruang dengarnya sahabat juga. Dan sahabat, langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir. Yang pertama ada Ibu Fauzia Maya Permatasari SEMM selaku penata kelola penanaman modal ahli pertama. Kita sapa, selamat siang Ibu Fauzia.
1: Selamat siang, assalamualaikum. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih sudah hadir kembali bersama kita. Ya. Boleh disapa dulu pendengar kita sahabat Langkisau.
1: Baik, selamat siang buat semua pendengar Radio Langkisau FM hari ini. Saya ditemani teman atau apa?
2: Rekan kerja.
1: Nanti akan bahas tentang LKPM.
0: LKPM, baik, ya. Terima kasih. Dan ada juga Ibu Eka Saputri SPD selaku pengadministrasi perkantoran. Kita sapa, selamat siang Ibu.
3: Iya, selamat siang. Iya,
0: gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Boleh disapa juga pendengar kita sahabat Langkisau.
3: Iya, selamat siang untuk semua pendengar Radio Langkisau. Semoga materi yang kita sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
0: Baik, oke. Okay. Nah, sama lagi so, dua narasumber kita di edisi kali ini dari DPM PTSP Kabupaten Pesisir Selatan dan sudah dibahas juga nih sahabat untuk tema yaitu terkait dengan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM yang akan kita bahas ya di edisi kali ini. Sama lagi so, langsung saja kita dengarkan dari narasumber kita terkait dengan laporan kegiatan penanaman modal ini seperti apa. Mungkin dari Ibu
3: iya, baik, Eka dulu. Langsung Eka. Saja laporan kegiatan penanaman modal itu yang lebih kita kenal dengan kata LKPM adalah penanaman modal atau investasi adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal atau dana baik oleh investor dalam negeri maupun asing dengan tujuan melakukan suatu usaha dan mendapatkan suatu keuntungan. Laporan kegiatan penanaman modal atau yang sering dikenal dengan sebutan LKPM ini merupakan salah satu kewajiban investor yang tercantum tidak hanya pada Undang-Undang Penanaman Modal nomor 25 tahun 2007 pasal 15 tetapi juga Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 5 tahun 2025 pasal 5 huruf C yang mana setiap pelaku usaha berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal. Nah, manfaat dari laporan kegiatan penanaman modal ini sendiri adalah sebagai sumber informasi perkembangan realisasi investasi per sektor dan lokasi secara berkala, perkembangan penyerapan tenaga kerja, permasalahan yang dihadapi penanaman modal, dan salah satu yang dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan. Menyampaikan LKPM menurut Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 5 tahun 2025 wajib disampaikan secara daring untuk setiap perizinan yang dimiliki. Penanaman modal yang memiliki lebih dari satu bidang usaha atau berlokasi di lebih dari satu daerah kabupaten atau kota dan satu perizinan wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal untuk masing-masing bidang usaha dan masing-masing kabupaten atau kota tempat lokasi proyek berada. Penanaman modal sangat berperan penting dalam memutar roda perekonomian secara nasional. Sejalan dengan arah kebijakan pemerintahan pusat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional, daerah secara berkelanjutan untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata, ditopang dengan capaian realisasi investasi penanaman modal daerah. Nah, secara dasar hukum penyampaian laporan LKPM ini adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, sesuai pasal 15, setiap penanaman modal berkewajiban menyampaikan laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal itu sendiri. Selanjutnya yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Terkait dengan penyampaian LKPM diatur pada pasal 173 ayat 1 huruf C, pemberian hak akses pada pelaku usaha untuk penyampaian laporan kegiatan penanaman modal tersebut. Yang ketiga, Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Sesuai dengan pasal 32 ayat 1, pelaku usaha wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal untuk setiap bidang usaha atau lokasi usaha kegiatan. Nah, pada prinsipnya penyampaian laporan LKPM ini ada dua. Yang pertama, penyampaian laporan LKPM mencakup realisasi penanaman modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor itu sendiri, kewajiban kemitraan, dan kewajiban lainnya terkait penanaman modal. Yang kedua, LKPM juga merupakan alat atau media komunikasi antara pelaku usaha dengan pemerintah terkait perkembangan realisasi penanaman modal, termasuk permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha itu sendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya. Mungkin dari saya sampai di situ, nanti akan disambung oleh rekan kerja saya, Fauzia Maya Permatasari.
0: Baik, terima kasih Bu Eka atas penjelasannya terkait dengan LKPM. Masih melanjutkan terkait dengan LKPM, silakan Ibu Fauzia.
1: Baik, selanjutnya mungkin terkait periode penyampaian LKPM. Hmm. Jadi bagaimana tata cara penyampaian laporan LKPM ini? Itu periodenya terbagi dua dan diklarifikasi usaha kategori UMK dengan nilai investasi 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Itu penyampaiannya per semester atau dalam satu tahun itu dua kali. Nah, kalau untuk klasifikasi usaha non-UMK atau dengan nilai investasi di atas 5 miliar, itu periode penyampaiannya per triwulan setiap tahunnya. Nah, apa upaya dalam penyampaian LKPM ini? Berdasarkan PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha, capaian realisasi investasi dilaksanakan melalui pengawasan rutin secara langsung untuk penyampaian LKPM kepada pelaku usaha. Jadi kami di Dinas Penanaman Modal biasanya akan melakukan pengawasan langsung atau turun langsung ke pelaku-pelaku usaha yang ada di kabupaten. Untuk melaksanakan atau menggerakkan mereka untuk menyampaikan laporan LKPM-nya tergantung dari klasifikasi tadi, apakah mereka termasuk non-UMK atau UMK. Selanjutnya yaitu juga melalui tahap insidentil atau dilakukan secara tindak lanjut berdasarkan laporan pelaku usaha atau pengaduan masyarakat. Selanjutnya inovasi kami di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga mempunyai inovasi yaitu klinik LKPM. Jadi di klinik LKPM ini kami membantu pelaku-pelaku usaha untuk dapat melaporkan laporan LKPM mereka per triwulan ataupun per semester. Itu akan dibantu oleh petugas khusus

0: hingga September, dan triwulan 4 semester 2 dimulai dari bulan Oktober dan sampai dengan Desember. Adapun juga masyarakat atau pelaku usaha dapat melakukan unduhan panduan penyampaian LKPM bisa diunduh langsung pada website oss.go.id/panduan. Di sini juga kami karena saat ini sudah memasuki triwulan ketiga, jadi hasil atau pencapaian nilai LKPM yang telah dihimpun oleh bidang penanaman modal pada Dinas PMPTSP itu telah mencapai target atau realisasi dari Kementerian Investasi sebesar 646 juta miliar. Nah, target dan yang kedua berdasarkan target dan realisasi dari RPJMD sebesar 971 miliar 250 juta. Mungkin itu dulu dari kami.
1: Baik, terima kasih Bu Fauzia ya, atas penambahan ya dari LKPM ya, periodenya dan juga dari capaian tadi ya. Oke. Nah, terkait dengan LKPM ini kan setiap tahun, setiap triwulan dan semesternya, ini kan pelaku usaha melaporkan. Tapi dari kegiatan rutin itu, tapi masih kadang ada kendala nggak, Bu, terkait dengan pelaporan? Boleh silakan, Bu Eka.
2: Sebenarnya terkait dengan itu, ada atau tidaknya kendala pasti ada. Salah satu penyebabnya bukan hanya dari pelaku usaha, mungkin dari kita mungkin ada juga. Kendalanya antara lain, yang pertama kurangnya informasi pelaku usaha tersebut terkait bagaimana tata cara penyampaian laporan LKPM. Padahal kita dari dinas sebenarnya kan sudah mengadakan seperti yang diberitahukan oleh saudari Fuji tadi, ada yang namanya pengawasan untuk turun ke bawah dan memberikan informasi terkait penyampaian laporan kegiatan penanaman modal. Hanya saja nanti waktu penyampaian ada yang katanya lupa, ada yang nanti akun OSS-nya tidak valid untuk dibuka, dan ada juga nanti katanya realisasi yang mau disampaikan tidak ada. Nah, jadi terkadang itulah, dan salah satunya juga ada seperti perusahaan-perusahaan yang besar, penyampaian laporan kegiatan penanaman modalnya bukan di daerah tapi langsung di kantor pusatnya. Jadi itu yang membatasi ruang gerak kita di DPMPTSP sebenarnya.
1: Jadi untuk mengatasinya bagaimana nih, Bu?
2: Kalau sejauh ini yang kita untuk mengatasi hal tersebut, kita memang kemarin untuk berapa satu tahun yang lewat kita mengadakan BIMTEK tersebut terkait dengan pelaporan kegiatan penanaman modal ini. Yang memang kita mengundang seluruh pelaku usaha baik UMK atau non-UMK Kabupaten Pesisir Selatan. Dari BIMTEK itu sebenarnya kalau seandainya pelaku usahanya hadir semua sesuai dengan narasumber kan aturannya bisa lah. Tapi ya cuman karena mungkin ada yang dibatasi oleh jarak. Karena pelaku usaha kita kan tidak hanya di empat jura ini, ada dari Kecamatan Silaun hingga nanti Kota 11 Tarusan kan. Ya pokoknya yang membatasi jarak itu satu sama nanti tenaga penyampaiannya di pusat katanya. Jadi itu yang membatasi ruang gerak kita.
1: Oke, baik ya. Kalau untuk LKPM ini kan yang disampaikan tadi kan ada setiap tahunnya, tapi kalau setiap tahun itu ada perbedaan nggak dari tahun sebelumnya untuk penyampaiannya?
2: Baik, bantu jawab lagi. Untuk perbedaan pasti ada, karena tidak setiap tahun target RPJMD dan target BKPM-nya mungkin akan terrealisasi sesuai dengan yang telah diberikan. Pasti berbeda, karena pelaku usaha ini kan sebenarnya kayak gini. Usaha yang dilaksanakannya tidak mungkin selalu berhasil tidak selalu untung. Kadang pada suatu kegiatan ada yang proyeknya gagal karena misalnya kalau yang kayak konstruksi tendernya gagal nih karena ini dan itu misalnya itulah
1: Oke. Berarti kalau

0: misalnya mereka tidak ada kemajuan dari sisi usaha, mereka masih tetap harus melaporkan ya Ibu ya?
1: Masih. Untuk ya, kegiatan penanaman LKPM ini wajib dilaporkan walaupun kegiatannya nihil. Karena nanti dua kali atau tiga kali berturut-turut pelaku usaha tidak menyampaikan LKPM, maka akan diberikan pemberitahuan atau sanksi. Ada sanksi 1, 2, dan 3 sampai nanti akhirnya akan dicabut izinnya.
0: Oke, berarti memang penting sekali ya kalau sampai dicabut nantinya LKPM. Nah, kita banyak nih ya pelaku usaha mulai dari yang kuliner saat ini yang tengah menjamur ya Bu. Itu bagaimana nih untuk pelaporannya? Kan kalau mereka dengar ini kan was-was juga nih. Jangan sampai saya dicabut nih, baru jualan berapa bulan nih.
1: Bantu jawab lagi. Silakan. Untuk pelaporan LKPM ini sebenarnya fokusnya lebih ke pelaku usaha non UMK dan UMK. Yang bukan yang UMKM. UMKM kan kita sama-sama tahu ya. Modalnya palingan kalau dipikir-pikir nggak terlalu besar dan tidak mempunyai kewajiban untuk penyampaian laporan LKPM karena NIB-nya bersifat perorangan. Yang berkewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal ini adalah yang perusahaan, bukan perorangan.
0: Oke, berarti jangan was-was ya sahabat ya. Takutnya nanti was-was pula mendengarkan ini ya Bu. Nah untuk persyaratan dari LKPM atau melaporkan LKPM kan tadi bisa melalui website Berarti kita tidak perlu lagi kertas per kertas kertasan ini ya. Berarti aman
2: di akunnya masing-masing ya.
1: Di akunnya masing-masing. Cuma nanti ya perkertasannya untuk data yang mereka dari perusahaan masing-masing nanti mereka
0: scan ya.
1: Nanti barulah diisi dan diinput ke dalam sistemnya masing-masing.
0: Baik. Nah, terakhir sepertinya mungkin ada himbauan Ibu Eka dan juga Ibu Fauzia kepada pelaku usaha kita terkait dengan LKPM. Mumpung di saat ini udah bulan Agustus ya, ada himbauan. Mungkin Ibu Fauzia dulu.
2: Baik, jadi jangan takut untuk melaporkan LKPM ini. Dan ini adalah untuk kebaikan dari mereka semua. Dan juga ini banyak manfaatnya untuk negara kita juga. Jadi investasi kita jelas tercatat dan pelaku usaha juga diharapkan walaupun mungkin selama ini agak disepelekan untuk melaporkannya. Namun kami berharap tentu pelaku-pelaku usaha yang UMK dan non-UMK ini dapat dengan baik dan tepat waktu dalam melaporkannya.
0: Mungkin itu. Ibu Eka boleh himbauannya kepada pelaku usaha kita?
1: Mungkin hampir sama dengan saudari Fuji tadi. Lebih sadar akan kewajiban aja. Kita sebagai pelaku usaha bukan hanya mengharapkan keuntungan, tapi juga harus melaksanakan kewajiban kita. Nah, salah satu kewajibannya itu laporan LKPM tadi. Nah, mungkin coba dilaporkan secara signifikan sesuai dengan periodenya dan jangan takut untuk melapor karena tidak ada hubungannya dengan pajak. Kebanyakan kan pelaku usaha UMK dan non UMK takut melaporkan LKPM-nya karena takut membayar pajaknya nanti berlebih besar gitu kan, padahal sebenarnya tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Karena ini kan cuma menyampaikan bagaimana kondisi perusahaan sampai dengan periode penyampaian laporan LKPM-nya gitu.
0: Baik ya. Terima kasih Bu Eka.
1: Iya, sama-sama.
0: Ibu Fauzia sudah hadir bersama kita menyempatkan waktu berbincang terkait dengan LKPM ini. Semoga sukses dengan aktivitasnya. Dan juga bertemu di lain kesempatan ya Ibu ya. Kita ucapkan juga terima kasih buat Sabah Langit saya yang sudah mengikuti Gawang Pasisir di edisi kali ini bersama DPM PTSP Kabupaten Rupa Sisir Selatan di edisi Selasa 11 Agustus 2020. Dan terima kasih yang sudah mengikuti juga melalui video streaming di Facebook LPP Legisau FM. Kita tutup dulu kebersamaan kita. Saya Adel Fabri, tim yang bertugas serta narasumber undur suara. Nantikan program berikutnya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai sahabat Langkisau,
4: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
3: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
4: di 91,2 Langkisau FM.
5: Media informasi.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hah, mga mauwo ko pagi-pagi. Alam mo si Tomkin. Mauwo! Oo, mauwo! Sibu pa na, mauwo ma! Subo nga rin baro mauwo. Ayo, alale.
1: Ah, kebetulan lewat, maitama. Tolong samanta mauwo si ko, itama. Kumpuan sarok-sarok ko. Biar rahsia rumah mauwo ko setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
0: Ba ako taga gebana mauwo kini tu. Subuh hari baru mauwo. Uang sarok ko sore encak.
1: Ba anak kata gageh-gageh maitam. Pembuangan sampah ko kini ado lo jadwalnyo. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasisir Selatan.
0: Hmm, ba jadwal bagai ya.
1: Iyo, ado lo jadwalnyo dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnyo dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai mak hitam. Lai tahu mak hitam.
0: Oh, betul. You up to date mana informasi dari mak buah kau ya?
1: Makonyo mak hitam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jagus Salim, Paina 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama lagi, saya masih bersuara Radio Febri. Kita hadirkan informasi terkait dengan kesehatan dan juga gaya hidup dalam program Citra Keluarga edisi Selasa 11 Agustus 2020. Kembali menyapa buat sahabat Lengkisau yang mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Dua informasi bakal kita hadirkan menemani sahabat di edisi kali ini. Nah, informasi yang pertama adalah terkait dengan bagaimana cara kita untuk melindungi diri dari paparan asap ya, ketika terjadi kebakaran. Karena kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, selain kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan, kebakaran juga melanda Gunung Bromo, Jawa Timur hingga ibu kota Jakarta. Kondisi tersebut membuat masyarakat di sekitar lokasi kebakaran berpotensi terpapar asap. Nah, asap kebakaran mengandung partikel halus atau PM25 yang dapat masuk jauh ke dalam saluran pernafasan dan mengganggu kesehatan. Paparan asap dapat menyebabkan mata, hidung, dan tenggorokan teriritasi, disertai batuk, sesak nafas, maupun juga mengi. Pada orang dengan kondisi tertentu seperti asma dan penyakit paru obstruksi kronis, asap juga dapat memperburuk gejala dan memicu kekambuhan. Tak hanya saluran pernafasan, partikel halus dalam asap juga dapat mempengaruhi sistem kardiovaskular. Karena itu mengurangi paparan menjadi langkah yang sangat penting. Lalu sama lagi soal bagaimana cara kita melindungi diri dari paparan asap kebakaran. Yang pertama adalah segera menjauh dari sumber asap. Jika berada di luar saat kebakaran terjadi, segera menjauh dari sumber asap dan cari tempat dengan udara yang lebih bersih. Hindari berdiri atau berkumpul di area yang arah anginnya membawa asap. Berikutnya, kurangi aktivitas di luar ruangan karena saat udara dipenuhi asap, batasi waktu kita berada di luar rumah, terutama untuk aktivitas fisik berat seperti olahraga. Semakin lama dan semakin sering terpapar asap, semakin besar pula paparan partikel yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sama lagi so yang bisa kita lakukan berikutnya adalah menggunakan masker jika terpaksa untuk keluar rumah saat kondisi berasap. Gunakan respirator partikulat seperti N95 dan KN95 yang terpasang rapat di wajah. Masker tersebut lebih efektif menyaring partikel halus dibandingkan masker kain ataupun masker bedah biasa. Berikutnya sama lagi, so bisa juga ya jaga udara di dalam rumah ketika udara luar yang dipenuhi asap. Segera tutup jendela dan pintu untuk mengurangi masuknya polutan. Jika tersedia, gunakan air purifier dengan filter yang tinggi, dan juga filter ini memiliki daya saring yang tinggi yang mampu menangkap minimal 99% partikel mikro di udara dalam ruangan. Nah, berikutnya apa lagi yang bisa kita lakukan adalah kalau misalnya kita dari daerah ataupun area yang berasap adalah segera mandi dan ganti baju, cuci muka, mandi, keramas, dan mengganti pakaian untuk menghilangkan sisa partikel asap yang menempel di tubuh. Berikutnya jangan lupa untuk menutup pintu maupun jendela dan selalu memantau kualitas udara. Jangan hanya mengandalkan jarak dari titik kebakaran maupun kondisi langit untuk menentukan apakah udara aman dari asap dan juga polusi. Sahabat Lengkisau bisa memantau informasi kualitas udara maupun indeks kualitas udara di wilayah masing-masing sebelum sahabat Lengkisau beraktivitas di luar.

Nah, apalagi itulah beberapa langkah yang bisa kita lakukan ya untuk melindungi diri dari paparan asap tentunya. Apalagi kita akan masih hadirkan informasi terkait dengan kesehatan, namun kita jeda terlebih dahulu. Sahabat jangan kemana-mana, tetap dengarkan 91.2 Lengkisau FM dalam program Citra Keluarga.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Lengkisau FM, sama Lengkisau masih bersama Del Fabri dalam program Citra Keluarga di edisi Selasa 11 Agustus 2020. Dan masih ada informasi yang bakal kita hadirkan sahabat menjelang ibadah sholat asar nantinya. Informasi berikutnya terkait dengan hormon kortisol yang selama ini dicap sebagai hormon stres. Namun ternyata sahabat, hormon saat ini tak hanya mempengaruhi stres, tetapi juga berat badan. Sahabat perlu tahu bahwa cara alami untuk menurunkan kortisol agar berat badan kembali normal. Hormon kortisol merupakan salah satu hormon penting yang mempengaruhi hampir semua organ dan jaringan tubuh. Hormon ini memainkan sejumlah peran penting, diantaranya dalam meregulasi penggunaan glukosa untuk energi, menurunkan peradangan, meregulasi tekanan darah, dan juga membantu siklus bangun tidur. Tubuh memproduksi hormon kortisol, sahabat, sembari menjaga kadarnya tetap stabil. Kadar kortisol terlalu tinggi atau rendah bisa mengganggu kinerja tubuh kita. Lalu cara alami yang bisa kita lakukan, sahabat, dalam menurunkan kortisol, karena kalau hormon atau kadar kortisol di dalam darah tinggi, efeknya akan sangat berbahaya bagi tubuh. Misalnya untuk mendapatkan penyakit kronis seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes, dan osteoporosis. Berikutnya, sahabat Lengkisau, kenaikan berat badan juga dipengaruhi oleh hormon kortisol, susah konsentrasi, dan sistem imun bekerja kurang maksimal. Berikutnya, kita juga bisa kekurangan energi, tubuh lemas dan juga lesu, serta masalah serius yang ditandai dengan kenaikan berat badan seperti wajah bulat dan gampang bebar. Nah, cara berikut ini sahabat Lengkisau bisa diterapkan dalam menjaga hormon kortisol tetap stabil. Yang pertama adalah tidur yang cukup. Utamakan tidur yang cukup untuk menurunkan kadar kortisol. Gangguan tidur kronis termasuk sleep apnea dan insomnia berkaitan dengan kadar kortisol tinggi. Sahabat Lengkisau bisa mengatur jadwal jam tidur dan bangun yang sama setiap harinya. Dengan jadwal rutin seperti ini, sahabat bisa mendapatkan cukup tidur. Hindari screen time atau bermain gadget setidaknya 45 hingga 60 menit sebelum tidur. Dan selain itu bisa menciptakan lingkungan tidur yang kondusif seperti ruangan yang tenang, kamar yang sejuk, dan kasur yang bersih. Cara alami berikutnya sahabat Lengkisau adalah olahraga nih. Olahraga yang rutin bisa menaikkan dan menurunkan kortisol tergantung intensitasnya. Olahraga intens dapat menaikkan kortisol sebentar saja, kortisol kemudian turun beberapa jam setelahnya. Akan tetapi jika dilakukan rutin, tubuh bisa menghadapi stres akut dan menurunkan efek buruk kesehatan yang berkaitan dengan stres seperti kortisol yang tinggi. Berikutnya sahabat Lengkisau bisa juga melakukan teknik pernafasan dalam yang bisa dilakukan di manapun dan juga kapanpun. Sahabat bisa menarik nafas perlahan lalu hembuskan perlahan, gabungkan dengan pernafasan perut agar tubuh lebih rileks dan kadar kortisol turun. Berikutnya sahabat Lengkisau, tertawa nih ya, juga bisa mendorong pelepasan endorfin dan menekan kortisol. Berikutnya, menjaga relasi yang sehat. Menurut tinjauan pada 2017, relasi yang sehat berhubungan dengan penurunan kortisol. Mengekspresikan kasih sayang dan empati pada orang terkasih mampu meregulasi hormon kortisol. Berikutnya juga bisa nih sahabat untuk merawat hewan peliharaan, misalnya kucing ya, yang bisa memberikan interaksi kepada kita. Dan juga berikutnya jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi. Kurangi konsumsi gula dan juga sahabat kurangi juga natrium yang berperan nih dalam meningkatnya hormon kortisol. Penting untuk konsumsi makanan yang memang real ya, real food, dan juga utamakan sayuran, biji-bijian utuh, buah-buahan, dan lemak tak jenuh ganda. Nah, sahabat Lengkisau, itulah beberapa cara ya, atau 7 cara alami untuk menurunkan kortisol, karena ternyata hormon kortisol ini sahabat juga berdampak ya ke tubuh kita. Jadi kita harus berusaha nih supaya hormon ini stabil di dalam tubuh. Oke, nah, sahabat Lengkisau, itulah 2 informasi tentang kesehatan yang Del Fabri hadirkan di edisi kali ini Selasa 11 Agustus 2026.
Dan kita sampaikan untuk azan sholat asar di pukul 15:48 waktu Indonesia Barat. Nantinya kita juga akan relay dari Berita Indonesia Live di edisi kali ini. Dan Sabah Langkisau tetap stay tune di 91,2 Langkisau FM.

Halo Sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Persis Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM. Media

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
2: saja ibu-ibu. Lihat nih, ini buatan luar negeri. Bikin bayi ibu-ibu ini cakep kayak bule.
3: Pilih saja ibu-ibu.
4: Sebenarnya nggak boleh loh menawarkan susu formula pada ibu-ibu karena efeknya dapat mengganggu kesehatan bayi.
5: Memang kenapa?
4: ASI tetap yang paling bagus. Tidak bisa digantikan dengan susu lain. Gizinya komplit untuk tumbuh kembang fisik dan mental bayi, plus ada unsur daya tahan tubuhnya, praktis dan gratis lagi. Cukup ASI saja selama 6 bulan. Lanjut, ASI plus makanan tambahan hingga 2 tahun. Tinggalkan cara yang keliru, karena ASI tetap nomor 1. Disampaikan oleh UNICEF untuk memperingati Pekan ASI Sedunia.

Peredaran rokok ilegal membawa dampak yang sangat merugikan bagi kesehatan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Rokok ilegal sering diproduksi tanpa pengawasan yang ketat, mengandung bahan berbahaya, dan meningkatkan resiko penyakit serius bagi penggunanya. Kenali 5 ciri peredaran rokok ilegal. 1. Rokok dijual tanpa pita cukai atau pakai pita cukai tapi palsu, bekas, salah personifikasi, atau salah peruntukan. 2. Harga jauh lebih murah dari harga di pasaran. 3. Kemasan tidak sesuai standar. 4. Nama merek menyerupai dengan merek lain yang sudah terkenal. Dan 5. Dijual dengan cara yang tidak wajar. Mari bersama kita hambat peredaran rokok ilegal di Wonosobo dengan tidak membeli dan menggunakannya. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo dan Bea Cukai Magelang.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Valia Fasari Amalia dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live, edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026, merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, di sesi pertama, informasi pertama datang dari Batara FM, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Perkuat keselamatan penerbangan dan mitigasi bencana. Radar cuaca Sibin, Muara Teweh diresmikan. Selengkapnya bersama reporter Yayu Bahar.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Barito Utara menyambut baik peresmian gedung radar cuaca Muara Teweh di Stasiun Meteorologi Kelas 2 Bandara Haji Muhammad Siddiq pada Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Keberadaan fasilitas tersebut dinilai menjadi investasi strategis dalam memperkuat pemantauan cuaca, keselamatan penerbangan, serta mitigasi bencana di wilayah Kabupaten Barito Utara. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bupati Barito Utara Haji Salahuddin STMT melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara Dr. Nandus Mulis. Dalam sambutannya, Bupati Barito Utara juga menyampaikan bahwa perubahan iklim global telah meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pemantauan cuaca yang semakin canggih agar mampu menyediakan informasi secara cepat dan tepat sebagai dasar pengambilan keputusan. Karena Kabupaten Barito Utara memiliki wilayah yang cukup luas dengan karakteristik geografis yang beragam. Informasi cuaca yang akurat bukan lagi sekedar kebutuhan, tetapi telah menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pendengar, Bupati Barito Utara juga menilai keberadaan Bandara Haji Muhammad Siddiq sebagai salah satu pintu gerbang transportasi udara di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara membuat kebutuhan terhadap pelayanan meteorologi modern semakin penting. Oleh karenanya, maka pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan BMKG, baik dalam penyebarluasan informasi cuaca kepada masyarakat, peningkatan kapasitas mitigasi bencana, edukasi kebencanaan, maupun pemanfaatan data meteorologi untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Barito Utara, Murung Raya, dan wilayah sekitarnya. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Yayu Bahar, selamat bertugas kembali. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Penerimaan studi lapangan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 3 Provinsi Bali tahun 2026. Selengkapnya bersama rekan Nia, silahkan.
3: Berita yang dapat kami sampaikan dari Bangli, Provinsi Bali, Sekda Bangli Bapak Dewo Bagus Riana Putra bersama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Bangli Bapak Kadek Mahindra Putra menerima peserta studi lapangan pelatihan kepemimpinan administrator PKA Angkatan 3 Provinsi Bali tahun 2026, bertempat di Gedung Bukti Mukti Bakti, Kantor Bupati Bangli, pada hari Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh 40 orang peserta, dan studi lapangan ini bertujuan memberikan pembelajaran dan pengalaman langsung kepada peserta terkait praktek penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan kepegawaian, serta pengembangan kompetensi ASN. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta dapat memperoleh wawasan dan pengalaman yang bermanfaat untuk mendukung peningkatan kompetensi kepemimpinan serta dapat diterapkan di instansi masing-masing. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Provinsi Bali, BKPSDM Kabupaten Bangli, OPD terkait di Kabupaten Bangli, panitia pendamping dan peserta studi lapangan pelatihan kepemimpinan Angkatan 3 Provinsi Bali tahun 2026. Demikian saya Nia dari Bangli Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Nia, selamat bertugas kembali. Pendengar, radio host LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar, masih bersama saya Valia dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, mengawali sesi kedua, kita akan sama-sama menyimak perbincangan reporter Dede Andika bersama Kepala Bakesbangpol Agus Kristiono yang akan membahas tentang Paskibraka Wonosobo. Silakan rekan Dede.
0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
4: Ya, pendengar LPPL seluruh Indonesia, kembali bersama saya untuk sesi Persada ID Talks, tentunya bersama saya Dede Andika dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini bersama dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo, Bapak Agus Kris. Apa kabar Bapak hari ini?
5: Alhamdulillah, Mas Ika. Hari ini kita masih diberikan kenikmatan untuk sehat melaksanakan aktivitas kita selaku ASN di Kabupaten Wonosobo.
4: Ya, tentunya juga menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, Bapak, banyak sekali agenda yang harus dilakukan. Nah, salah satunya juga terkait dengan Paskibra ya, pasukan untuk pengibar bendera. Ya. Termasuk di Wonosobo juga sepertinya saya lihat kemarin cukup sibuk, Bapak. Nah, sejauh ini mungkin bisa diceritakan bagaimana proses seleksi hingga saat ini.
5: Oke, terima kasih Mas Dika. Dalam rangka memperingati peringatan HUT RI terusnya di tahun 2026 ini yang ke-81, tentunya setiap daerah, kabupaten juga seperti kegiatan gelar rutinan kita ada pembentukan untuk Paskibra tingkat kabupaten. Tentunya kegiatan itu dimulai dari proses awal perencanaan sampai dengan hari ini sudah ke pemusatan latihan. Untuk perencanaan ataupun seleksi, katakanlah kita mulai sudah dari bulan Maret 2026, terus meliputi ada seleksi pengumuman pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi apa, TWK dan TU, terus seleksi kesehatan di bulan April, terus seleksi parade di bulan April juga, seleksi PBB juga di bulan April, dan seleksi kesemaptaan serta seleksi kepribadian, dan terakhir adalah seleksi akhir. yang mana bahwa dari pendaftar itu adalah dari tahap awal itu 228 pendaftar. Ya, di mana pada waktu seleksi administrasi tidak semua pendaftar itu terseleksi, tapi ada beberapa yang tidak lolos. Jadi dari 228 yang lolos seleksi itu ada 219 untuk lolos seleksi administrasi, sedangkan 9 tidak lolos seleksi. Okay. Dari 219 itu kita seleksi lagi di seleksi TWK dan TU. Jadi yang lolos 213 itu lolos seleksi, 6 tidak lolos seleksi untuk TWK dan TU. Terus berlanjut lagi ke seleksi kesehatan. Nah, dari itu 104 dari 219 yang lolos seleksi itu tadi, yang 213 lolos seleksi untuk apa? TWK dan TU, itu diseleksi lagi 144 lolos seleksi. Sedangkan yang tidak lolos seleksi di seleksi apa? Kesehatan adalah sebanyak 69. Terus berlanjut lagi, kita seleksi lagi karena itu merupakan sudah tahapan ya, ke seleksi parade. Nah, dari jumlah 144 yang lolos seleksi, 105 lolos seleksi untuk parade, 39 tidak lolos seleksi. Terus lanjut ke seleksi PBB. Dari 105 yang lolos seleksi, itu kita katakan di 57 untuk terdiri dari 57 putra dan 48 putri. Lanjut ke seleksi kesemaptaan, 103 peserta. Ini karena ada beberapa yang mungkin gugur, 2 orang. Jadi 57 putra dan 46 putri. Terus terakhir adalah seleksi di apa? Kepribadian dan hasil akhir. Jadi dari 103 itu 101 peserta, 56 putra dan 45 putri. Kita seleksi akhir, akhirnya dengan seleksi akhir tersebut terpilih 50 peserta, yaitu 25 putra dan 25 putri.
4: Oke, berarti ini seleksi berarti sudah selesai ya Pak?
5: Sudah selesai,
4: tahapannya ya. Ya. Lalu dalam persiapannya nih Pak Agus, mungkin banyak yang dilakukan ya, mulai dari fisik, mental, seperti kita tahu selalu dilatih ya Pak, di alun-alun biasanya aktivitasnya. Nah ini memang diutamakan kesiapan-kesiapan apa saja Pak untuk teman-teman ini?
5: Jadi dari yang 50 peserta yang sudah terseleksi yang menjadikan katakanlah itu calon paskibra untuk di Kabupaten Wonosobo, tentunya kita bekali yang pertama adalah kesiapan untuk mental, fisik, cuma kesehatan ini penting sekali ya. Dan juga dibekali dengan mungkin faktor untuk kebersamaan, karena ini kan kerja paskibra ataupun kegiatan keagrian ini adalah tidak perorangan tapi adalah suatu tim, di mana adalah kekompakan, belajar untuk, karena kan dari masing-masing sekolah itu kan belum kenal ya, nanti daripada istilahnya pelatih, bahwa itu ada dari kekompakan, kebersamaan, untuk saling apa istilahnya bahu membahu dalam hal-hal seperti itu. Yang jelas bahwa yang paling utama adalah kesiapan fisik, mental, sama apa kesehatan, intinya seperti itu. Karena ini kan di pemusatan itu setiap hari dimulai dari jam 6:30, nanti mungkin duhur istirahat sebentar, nanti dilanjut sampai dengan apa sore, intinya seperti itu.
4: Oke, kalau ini berarti dilakukan setiap hari, jadwalnya mendekati nanti pelaksanaan upacara kemerdekaan atau seperti apa?
5: Betul, nanti dilaksanakan setiap hari. Kita mulai kemarin tanggal 31 Juli kalau tidak salah. Okay. Ini sudah memasuki hari yang ke-10. Nanti pada saatnya kita rencanakan tanggal 15 kalau kita sesuai agenda, kalau nggak ada perubahan nanti ada pengukuhan oleh Bapak Bupati di apa di Pendopo sebelum mereka bertugas pada hari H, yaitu tanggal 17 di upacara detik-detik apa proklamasi dan pengibaran bendera pada waktu apa upacara 17 Agustus.
4: Oke. Pak Kris, biasanya juga kita ini ya mengirimkan atau mengutus ya bahasanya ya untuk juga seleksi ke tingkat yang lebih tinggi provinsi ataupun nasional. Tahun ini sendiri seperti apa Pak perkembangan?
5: Betul, jadi alhamdulillah untuk dari tahun 2024, karena ini kan sebelumnya di Dinas Pendidikan ya. Jadi mulai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah di tahun 2024. Setiap tahun alhamdulillah kita selalu mengirim. Untuk tahun 2024 kita kirim ke provinsi, lolos provinsi, jadi petugas di apa provinsi, bahkan diberi kesempatan untuk nasional ya Pak Rian, nasional ini dalam Pak GB, tapi ya karena memang di nasional kan seleksinya lebih ketat, jadi mungkin hanya sampai tingkat provinsi gugur. Terus yang tahun 2005 kita hanya sampai provinsi aja, hanya satu orang. Terus yang 2026 ini dua orang, kita di provinsi lolos dan satu orang kita ikutkan seleksi karena ranking 2, ranking 1 ya, ranking 2 di provinsi. Terus kita ikutkan seleksi di nasional, tapi juga belum karena hanya kalah dengan kabupaten yang lain atau di Kabupaten Solotiko sama Cilacap, tidak ada salah, di Wonosobo hanya cadangan dan kembali nanti ke provinsi. Tapi alhamdulillah paling tidak di, untuk paskibra, calon paskibra di Kabupaten Wonosobo tiap tahun kita lolos seleksi untuk bertugas di apa provinsi.
4: Ya, berarti tetap selalu berkontribusi ya untuk ke tingkat yang lebih tinggi ya.
5: Insya Allah, ini yang harapan kita ke depan, tidak hanya ke tingkat provinsi, kita ya semua sama lah, karena membawa nama daerah, ada yang lolos tingkat apa nasional, karena memang ya mungkin seperti kita ketahui sendiri di tingkat nasional kan lebih apa lebih ketat, lebih apa disiplin dan sebagainya, walaupun pada dasarnya untuk itu kan sama materi sama, tapi mungkin di tingkat nasional kan lebih apa lebih ketat karena namanya acara nasional kan mungkin dari berbagai provinsi, berbagai apa kabupaten, berbagai perwakilan Mas Dika.
4: Iya Pak Agus, di sini juga sebenarnya kan paskibraka juga tidak hanya baris berbaris ya Pak ya, tapi juga ditanamkan di sisi kebangsaan dan lain sebagainya.
5: Betul.
4: Nah dari Kesbangpol sendiri seperti apa Pak?
5: Jadi selain itu tentunya tidak hanya masalah berbaris kekompakan dalam kami dari Kesbangpol dengan bersama-sama dengan instruktur, tim pelatih, kita tanamkan rasa cinta tanah air, bila negara. Dan kita tarapkan juga sebagai generasi muda, generasi emas, yang mana bahwa kita canangkan di 2045 karena nanti kita menjadikan generasi apa? Generasi emas kan untuk pemuda ini kan paski berani sebagai lahan, sebagai ajang ataupun sebagai apa? Ya minimal untuk sebagai bahan pijakan ke depan bagi generasi muda. Dan harapan kami tidak hanya di teman-teman paskibra yang sekarang terseleksi, tapi bisa memberikan motivasi kepada adik-adiknya nanti yang berminat lewat paskibra, bisa untuk kan semakin banyak nanti pendaftar, kita kan semakin juga banyak pemuda kita yang berarti otomatis kan jiwa tanah air, jiwa cinta bangsa dan lain sebagainya kan di kalangan generasi muda akan semakin lebih baik. Salah satu tolak ukurnya kan seperti itu.
4: Iya. Terakhir Pak Agus, mungkin untuk ribuan pemuda dan pelajar di Wonosobo yang juga mungkin melihat dan ingin berkontribusi melalui paskibraka sendiri, mungkin ada pesan atau motivasi Pak Agus Kris?
5: Terima kasih. Jadi kami dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Jadi saya harapkan tidak hanya terutama calon paskibra ini hanya di apa didominasi oleh SSLTA ataupun SMK ataupun yang sederajat itu hanya di lingkup kabupaten. Oleh karena itu kami memang sejak tahun 2024 kami membuka seluas-luasnya. Jadi kami sistemnya nanti untuk masing-masing SLTA, SMK kita berikan kuota masing-masing untuk bisa mengikutkan pelajarnya atau muridnya itu 20. Nah, 20 untuk bisa mengikuti seleksi. Jadi biar ada pemerataan. Ini harapan kami adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi kita, para pelajar kita yang tidak sekolah di kota pun kan ternyata punya kemampuan, bisa menjadi salah satunya bisa menjadi paskibra. Oleh karena itu untuk para generasi muda terusnya pelajar itu tidak usah terus apa berkecil hati, karena kami dari pemerintah lewat Kesbangpol tidak istilahnya tebang pilih atau siapa atau apapun itu namanya, tapi memberikan kesempatan yang seluas-luas. Siapapun selama itu memberikan apa selama itu sesuai

0: harus ada ID Talks.
1: Cukup sih Mas.
0: Cukup Pak.
2: Terima kasih rekan Dede Andika dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo. Selamat bertugas kembali. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Radi Suara Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. RSUD Wonosari tingkatkan layanan, siap transisi ke tipe B. Informasi selengkapnya bersama rekan Abi Hasan. Silakan.
3: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, RSUD Wonosari terus memperkuat kualitas pelayanan seiring kenaikan status rumah sakit dari tipe C menjadi tipe B. Hal ini disampaikan dalam agenda koordinasi dan pembinaan peningkatan kinerja bersama Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih di Aula Yudhistira pada Senin kemarin. Direktur RSUD Wonosari, Dr. Diah, melaporkan capaian kinerja semester pertama 2026. Kunjungan pasien mengalami fluktuasi dengan puncak pada April. Namun pada Mei dan Juni kunjungan rawat jalan turun 18,4%. Rawat inap 23,4% dan IGD 17,6%. Layanan penyakit dalam, saraf, jantung, dan hemodialisa masih menjadi layanan dengan kunjungan tinggi. Dari sisi keuangan, pendapatan hingga triwulan kedua mencapai Rp77,36 miliar atau 66,38% dari target tahunan. Memasuki semester kedua, RSUD Wonosari menyiapkan layanan baru, rekrutmen dokter spesialis, pengadaan alat kesehatan, penguatan kelistrikan, serta persiapan reakreditasi akhir Agustus dengan target skor di atas 90. Bupati Endah menegaskan, kenaikan menjadi tipe B harus diikuti peningkatan kompetensi, disiplin, etika, dan komunikasi petugas. Perbaikan layanan pengaduan juga terus dilakukan dengan 40% aduan telah diselesaikan langsung di tingkat unit. RSUD Wonosari berkomitmen menjadikan peningkatan mutu pelayanan sebagai prioritas utama untuk memberikan layanan kesehatan yang semakin profesional dan terpercaya bagi masyarakat Gunung Kidul. Demikian pendengar, Abi Hasan, Suara Daksinarga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Abi Hasan, selamat bertugas kembali. Pendengar, informasi terakhir dari sesi kedua datang dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kabupaten Tanah Laut bersih dan indah, tuai apresiasi dari pembina DWTP Kementerian Lingkungan Hidup RI, usai meninjau TPA Bakunci. Selengkapnya bersama reporter Nur Mariska.
4: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kabupaten Tanah Laut bersih dan indah tuai apresiasi oleh pembina DWP Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia seusai meninjau TPA Bakunci. Pembina Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Alia Jumhur Hidayat, meninjau tempat pemrosesan akhir atau TPA Bakunci yang berada di Kelurahan Karang Taruna, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan pada Sabtu 8 Agustus 2026. Peninjauan tersebut didampingi oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut, Haji Rahmat Rianto, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Laut, Hajah Dian Rahmat, bersama Ketua DWP Kabupaten Tanah Laut, Nur Aida Ismail Fahmi, serta jajaran pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dalam kesempatan tersebut, rombongan turut melakukan penanaman pohon, meninjau alat pengelola pupuk kompos, serta menyerahkan bantuan berupa alat kebersihan dan bahan pokok. Alia Jumhur Hidayat mengapresiasi upaya pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan lingkungan di TPA Bakunci Kabupaten Tanah Laut. Ia juga menyampaikan kesannya terhadap kondisi Kabupaten Tanah Laut yang dinilai bersih dan memiliki beragam potensi wisata, diantaranya seperti Bukit Sapu Angin dan Pantai Batakan. Menurutnya, kebersihan lingkungan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kenyamanan masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke berbagai destinasi wisata di Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan juga kepedulian bersama dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kabupaten.

0: Tanah Laut. LPPL Radio Tuntumareng FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Norma Rizka, selamat bertugas kembali. Pendengar radio host LPPL Radio Pesona FM Wonosobo dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
2: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar, masih bersama Valia di Berita Indonesia Live, dari radio host LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Pendengar, untuk sesi terakhir pada edisi hari ini, kita akan sama-sama menyimak laporan khusus Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan mendorong semangat kepedulian melalui kegiatan donor darah menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya bersama redaktur Aan Kasianto. Silakan.
3: Pendengar RPP Indonesia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendorong semangat kepedulian melalui kegiatan donor darah menyambut hari ulang tahun RI yang ke-81. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Pemasyarakatan Adayani Lubis dalam keterangannya di Jakarta mengatakan bahwa kegiatan donor darah untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia Kemenimipas ini menargetkan 1.000 kantong darah. Dia mengatakan bahwa kegiatan donor darah dilaksanakan beriringan dengan acara Fun Walk, pemberian bansos, layanan paspor hingga bersih-bersih Taman Makam Pahlawan di Kota Tangerang, Banten. Menurutnya bahwa para peserta donor tidak hanya berpartisipasi dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun RI, tapi juga turut memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi darah. Dalam kegiatan tersebut, Kemenimipas bersama Palang Merah Indonesia atau PMI, Rumah Sakit Kanker Darmais, dan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo berkolaborasi menargetkan 1.000 kantong darah. Dia mengatakan bahwa sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya Kemenimipas untuk mendukung ketersediaan stok darah sekaligus memperluas manfaat kegiatan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih redaktur Aan Kasianto, selamat bertugas kembali. Pendengar, informasi selanjutnya kita akan mendengarkan informasi dari Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. HK 10K Magelang diikuti 10.800 pelari, dorong sport tourism dan ekonomi daerah. Selengkapnya bersama reporter IUL, silakan.
4: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL se-Indonesia, sebanyak 10.800 pelari dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti event lari tingkat nasional HK 10K Minggu 9 Agustus di Kota Magelang, Jawa Tengah. Mengambil start dan finish di alun-alun Kota Magelang, para peserta menyusuri sejumlah landmark kota, di antaranya Water Torrent, Tugu Anim, Kelenteng Liong Hok Bio, kawasan Pecinan, Tugu Adipura, Gerbang Kerkhof, hingga kawasan Kota Tua Kuarasan dan Gedung Eks Karesidenan Kedo. Penanggung jawab HK 10K Slamet Santoso mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat terlibat dari jumlah pendaftar yang mencapai lebih dari 15.000 orang. Peserta kemudian dibatasi menjadi 10.800 pelari yang berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, Bali, dan Yogyakarta. Menurut Slamet Santoso, HK 10K menjadi bagian dari sport tourism sekaligus rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dan HUT ke-108 HK Gol. Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prastiono menilai penyelenggaraan HK10K memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Tingginya kunjungan peserta dan pendamping turut meningkatkan okupansi hotel, aktivitas UMKM, serta penjualan para pedagang. Event HK10K diharapkan semakin memperkenalkan Kota Magelang sebagai destinasi sport tourism di tingkat nasional. Demikian, saya Ayu L. dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Ayu L. Selamat bertugas kembali. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Harga pakan naik, peternak bagi 5.500 ayam gratis di Temanggung. Selengkapnya bersama reporter Bima Prasetya. Silakan.
5: Baik, pendengar Berita Indonesia Live. Harga pakan naik, peternak bagi 5.500 ayam gratis di Temanggung. Ribuan warga berebut ayam gratis dalam aksi simpati peternak di kawasan Alun-Alun Temanggung, Jawa Tengah, Senin siang. Sedikitnya 5.500 ekor ayam dibagikan secara cuma-cuma sebagai simbol keprihatinan peternak akibat tingginya harga pakan dan anjloknya harga telur. Aksi ini diikuti sekitar 550 peternak dari berbagai wilayah di Kabupaten Temanggung. Saat pembagian dimulai, warga langsung berdesak-desakan hingga saling tarik untuk mendapat ayam. Kurang dari 20 menit, ribuan ayam ludes dibagikan. Penanggung jawab aksi Buyung Adi Nugroho mengatakan, pembagian ayam merupakan bentuk keprihatinan peternak yang kesulitan memenuhi kebutuhan pakan di tengah rendahnya harga telur. Saat ini harga telur di tingkat peternak sekitar Rp21.500 per kilogram, sementara harga acuannya mencapai Rp24.000. Aksi serupa digelar serentak di sejumlah daerah sentra peternakan Jawa Tengah dengan total sekitar 50.000 ekor ayam dibagikan. Para peternak berharap pemerintah daerah mengawal aspirasi mereka hingga ke pemerintahan pusat. Bupati Temanggung Agustiawan menyatakan pemerintah daerah telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pertanian dan berkomitmen mengawal persoalan tingginya harga pakan yang tidak sebanding dengan harga jual telur. Demikian Bima Prastia dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Bima Prasetya, selamat bertugas kembali. Pendengar, informasi terakhir di edisi hari ini datang dari Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Ratusan peternak yang tergabung dalam Asosiasi dan Koperasi Peternak Layer Wonosobo menggelar aksi damai dengan membagi ratusan ekor ayam kepada masyarakat. Selengkapnya bersama reporter Pelangi. Silakan.
6: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, ratusan peternak yang tergabung dalam Asosiasi dan Koperasi Peternak Layer Wonosobo menggelar aksi damai dengan membagi ratusan ekor ayam kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Wonosobo berkomitmen akan segera menindaklanjuti sejumlah tuntutan yang dibawa oleh para peternak. Aksi damai digelar di Gedung DPRD Wonosobo pada Senin 10 Agustus 2026. Sejak pukul 8 pagi sudah terlihat para petugas keamanan yang berjaga-jaga. Banyak juga masyarakat yang rela datang dari pagi untuk mendapatkan satu ekor ayam yang dibagikan secara cuma-cuma. Ketua Asosiasi Peternak Layer Wonosobo, Eko Saputro, mengatakan aksi damai bagi-bagi ayam tersebut menjadi simbol protes melambungnya harga konsentrat pakan ayam yang merupakan bahan baku impor. Pihaknya juga ingin pemerintah memperpanjang dan menambah kuota jagung SPHP di Wonosobo. Eko juga menyoroti minimnya serapan telur lokal di Wonosobo. Dengan populasi mencapai 300 ribu ekor dan estimasi produksi 20 hingga 30 ton per hari, pasar justru kebanjiran telur dari luar daerah seperti Sukoharjo, Kendal, Temanggung, dan Yogyakarta. Dalam aksi damai tersebut setidaknya terdapat sekitar 600 ekor ayam yang dibagikan kepada masyarakat. Aksi serupa menurut Eko juga dilakukan di beberapa kota seperti Temanggung, Blitar, Yogyakarta, dan masih banyak lagi. Pada saat yang sama, Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat menyatakan keprihatinannya dan mendukung langkah para peternak yang diisi dengan kegiatan bersedekah. Ia mengaku memahami betul beban peternak karena pernah memiliki latar belakang di bidang peternakan. Bupati berkomitmen akan segera menindaklanjuti sejumlah tuntutan massa. Ia akan segera menginstruksikan pendataan ulang seluruh peternak di tingkat kecamatan agar masuk ke dalam wadah koperasi atau asosiasi. Selanjutnya, Pemkab Wonosobo akan mewajibkan unit SPPG di setiap kecamatan untuk menyerap telur dari peternak lokal terdekat.
1: Terima kasih pendengar, terima kasih Pelangi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Baik pendengar, demikian rangkaian berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Radio Host LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengucapkan terima kasih. Jangan menilai seseorang dari apa yang kita dengar saja, karena kebenaran tak selalu tampak dari permukaan. Dan kesalahpahaman tidak hanya melukai orang lain, tapi juga menghancurkan diri sendiri. Saya Valia pamit, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Rontalu, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Jaya.
1: Onde, wo, berdarah batu ayatnya.
2: Onde, onde, de apa hayati?
1: Iko wo berdarah batu ko cali lah wo.
2: Linda TBC ko nak. Acapela. Oh, parisu ke puskesmas.
3: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
4: Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi. Sehingga meningkatkan produktivitas serta menjaga laju usaha. Kerja bersama, sehat bersama. Daftarkan diri Anda, karyawan, dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, portal bersama www.bpjs.go.id, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
5: Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: Bagaimana, Pak, perjalanannya?
1: Baik, Jack. Bandara semakin bagus, ya. Sepertinya banyak sekali pembangunan sedang berlangsung, ya, Jack?
0: Iya dong, Pak. Pemerintah serius. Pembangunan hampir di semua bidang. Transportasi, pendidikan, kesehatan, dan sarana-sarana umum lainnya.
1: Tidak hanya di kota-kota saja, Jack. Banyak pembangunan di daerah juga sedang berlangsung. Dananya dari pemerintah, Jack.
0: Benar, Pak.
1: Kamu taat bayar pajak, kan?
0: Iya dong, Pak. Saya sadar, untuk memperbaiki negeri ini, dibutuhkan dana dari pajak yang kita bayarkan.
2: Demi anak cucu kita, mari kita membayar pajak, agar kita mampu mewariskan bangsa yang kuat, mandiri, dan sejahtera.
3: Halo cantik, nama kamu siapa?
4: Eca.
3: Oh, lagi ngapain kamu?
4: Masak-masakan.
3: Bapak ibu di mana?
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

0: Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, "Dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu." Katakanlah, "Kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar."

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

0: وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, "Orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim."

yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi. Dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.

0: Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin, seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu.

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta."

Dia, Nuh, berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu, apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.

Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?

0: Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.
1: Qalu ya Nuh qad jadaltana fa'aktharta jidalana fa'atina bima ta'iduna.

Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh, engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar."

Dia Nuh menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri."

Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.

Bahkan mereka orang kafir berkata, "Dia cuma mengada-ada saja." Katakanlah Muhammad, "Jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat."

Dan diwahyukan kepadanya Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.

Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya, mereka itu akan ditenggelamkan.

Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami."

maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal.

0: Hingga apabila perintah kami datang, dan tanur, dapur telah memancarkan air. Kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Pailan 91.2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan. Media Informasi, Edukasi, Job Publikasi, Tapat Cayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Langkisau di mana saja berada. Ha, bosok itu balik sahabat ya di Pantun Balega edisi Sabale Agustus 2026. Selamat malam sahabat sadonyo, apa kabar? Sehat saja. Dan ni pantun langsung telefon kemari ya. Ka 08237-1-591. Halo, Langkis FM, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Langkis FM. Wah, iya. Burung bang. Selamat malam sahabat Langkis FM. Mainkan NGP, apa kabar sihat saja NGP ya?
1: Alhamdulillah semangat, merdeka.
0: Wih, merdeka ya?
1: Merdeka.
0: Iya. Yeah.
1: G81
0: tahun. Ah, cucu buah G pantun merdeka ya?
1: Pantun lega.
0: Iya, pantun balega mainkan.
1: Raba-raba padi cepat dan kemanguan.
0: Ini
1: dah kemari cepat dan kemanguan. Ini dah kemari yo taraga sahabat dan kisau. Yo ayo sebenarnya taraga pantun bana.
0: Nah, taraga pantun bana ya.
1: Yo taraga basuwo.
0: Nah,
1: tu pantun je lah ya.
0: Aje.
1: Raba-raba ribu pada bapak di cepat itu bangunan air pulau pantai.
0: Apa
1: ribu-ribu pada bapak di cepat itu bangunan karaga yo Roma maganak yo ganteng bana is Langkisau FM kong.
0: Ahai, ande yo padi pantun NGP ya.
1: Aku
0: cilai. Aduh cilai ya, gih taruh.
1: Orang Bukit Tinggi.
0: Yo.
1: Datang ke Kapainan.
0: Menganya.
1: Membawa lado mudo.
0: Iyo
1: Romal lagi buat iyo buat pulau Langkisau FM. Taraga bana. Di Teraga ya Sapira Latibo Latibo ya Sapira Sabah dan Kisau.
0: Nah, yo yo.
1: Ah, maaf, pantu cerai.
0: Ada cerai, ah, iye.
1: Pantu legal.
0: Mainkan.
1: Solo di Kabupaten Selatan.
0: Yo.
1: Latibo 17 Agustus. Yo taraga bana santa lahir ka katibo duo. Santa lahir to atibot yo taraga 17 Agustus santa lahir yo pawai katibo duo.
0: Ya.
1: Yo taraga pau pati kesehatan Haji Ena Joni.
0: Yo padi
1: aku celai ya.
0: Aduh celai ya, baik tadi.
1: Sakit dahulu.
0: Iyalah.
1: Berenang ke tapian mandi. Cepat satu bangunan. Wabuk yo lah sakit masuk masakit sempainan. Capek lah bersembuh cepat sembuh mudah sehat selalu.
0: Amin. Mau masuk sakit apa abu?
1: Oh iyo tadi.
0: Ada celik ya Safira?
1: Iyo.
0: Apa sakit beliau?
1: Jantung tak ada di
0: rumah. Tidak bertanya. Iya. Atau lepas doa.
1: Doa lain memudah cepat sembuh.
0: Oh, dan cepat sembuh.
1: Aku celik ya.
0: Ada celik ya tu.
1: Orang Bang Sani ke Katiko dapet Bang Dayang Bang Sani. mau pe da mau pe datanglah adik kasih call.
0: Iyo.
1: Lapan lapan tu lah kasih call sabalan pisau. Yo teraga suara adik bilang kisah N.
0: Ngai teraga suara adik ya. Nenek. Iyo mana samu mah.
1: Lagu lain, kalau
0: ah, apa lagunya?
1: Lagu Sio Sio pengantian.
0: Sio Sio.
1: Sio Sio pengantian.
0: Rayola.
1: Linang.
0: Sio Sio menjalin cinta.
1: Minta Yola lagu minta. Ya, cuba cari
0: putar. Adi perintang jo Rayola.
1: Ah, iya iya tu mah.
0: Sio Sio menaruh sayang.
1: Sio Sio penantian.
0: Oh, Sio Sio penantian.
1: Ayo.
0: Lagu lama, lagu baru ke?
1: Ayo, itu lagu lama lah. Teragak lama dahulu, berujang dahulu. Cepat datang lah bunga anggrek lah. Teragak lagu nak lama.
0: Sio Sio penantian, mana ada lagu gue dah?
1: Salah pilih ke lagu apa lah. Lagu Ancai ke Talanju Sayang lah.
0: Talanju Sayang?
1: Nah, ayo.
0: Kasia, sepilih Talanju Sayang.
1: Bebek di rumah.
0: Ah, iya. Talanju Sayang ya.
1: Iya. Nah, ayo, salam untuk adik di Padang.
0: Iya, untuk selain.
1: Oh, untuk ini ada... Saya untuk ini...
0: Salam
1: tentu Mukil Malu. Pokoknya di salam tu Rio Rio Kibo di salam spesial.
0: Untuk Rio Kibo.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Tunya ayah Safira dari Lasi orang membawa bendera. Bendera dibawa ke painan. Nah, terima kasih kepada ayah Safira dan Allah bapantun. Ah, tiba Encik Enek dapat nombor Lengis FM di Encik Enek ya. Halo Lengis FM, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Mande. Baik, abang Encik boleh sihat saja.
2: Hai, alai Abang Kalai.
0: Iyo wanan tu.
2: Abang Sutipi 23.
0: Ah, tua.
2: Pantun lalamo Abang Kalai.
0: Lalamo wanan.
2: Ulang-ulang.
0: Jadi tu.
2: Dari tempat si kata rata.
0: Iyo.
2: Batang pali di Lampaso.
0: Iyo.
2: La putih mato de telaga nampak tapi lelang dulu.
0: Ah, tua.
2: Wala.
0: Iyo tu.
2: Oh.
0: Yo, Mcu.
2: Halo.
0: Halo. Atut, atut. Ai, dialihkan. Ande. Asial nama telefon Uncu. Uncu sedang menelepon dua nama telefon lain. Langsung dialihkan panggilan. Ha. Nampak itu nampak sakileh hilang pulo. Baru tiba langsung hilang kan. Nampak sekilas hilang pula. Sasu boy je pantun Uncu. Halo.
2: Apa ke putih rumah?
0: Ayo alihkan Uncu. Alihkan panggilan Uncu.
2: Oh.
0: Ah. Sasu boy je pantun Uncu tadi. Nampak sekilas hilang pula.
2: Ayo. Ah,
0: iya.
2: Ayo. Bersama belu.
0: Iya Uncu.
2: Kaki dah jalan ke Muaru.
0: Haa. Ah.
2: Di malu hati kan namu elok. Yo bajanji gitu.
0: Ah tu ah. Elok tu dah.
2: Ha?
0: Nak elok tu dah.
2: Elok tu dah.
0: Tak.
2: Kemudian kalau buat batuang.
0: Yo Encu.
2: Di kota Bukit Sungai Gayo.
0: Ha.
2: Jadi bana awak dalam kampung kata tengki tu
0: mentah. Betul Encu.
2: Tak. Ada.
0: Yo iya.
2: Tang ame bo balai ye.
0: Yo jo.
2: Tang lidi di dalam peti.
0: Ha.
2: Tang ame da peti bayi tang bodi di bawah
0: mat. Oi tentu yo jo.
2: Ha, ada.
0: Iyo iyo betul jo.
2: Ya ma.
0: Iyo tang bodi ko payah balai jo.
2: Ayolah. Dia tahu budi ke calia je banyak.
0: Calia je abot lah mati tu.
2: Dalam mangguk geliang tiba.
0: Andai dalam mangguk geliang tiba ya.
2: Alah dia rumah.
0: Dalam bayu berindak kan eh.
2: Ah iyo bayu
0: rumah. Yo anak tu.
2: Eh rumah dia.
0: Yo jo.
2: Pisang sesikit dua sikit rumah.
0: Yo jo.
2: Pisang setandan dua tandan.
0: Ha.
2: Kok jadi ya dia berangkit tinggalkan kotor ke ganti badan.
0: Aha, tu lah.
2: Ayo mak.
0: Iyo cetak foto lo.
2: Ah?
0: Cetak foto lo.
2: Ayo. Kalau mukabui muaro bayang rumah tentang tadi duit duit.
0: Ha.
2: Kadang mukabui kasih sayang bisa lo hujan sih.
0: Nah tu enco.
2: Ayo mak.
0: Iyo enco.
2: Koto lansi balai salasa sanayan balai labuan.
0: Iyo.
2: Hati laki pandanglah sudah kaga ada kampung bajauan.
0: Handeh.
2: Dari terata dalam sano.
0: Iyo.
2: Jatinya si kayu waru.
0: Ha.
2: Dulu rampak. Dulu rampak rimbun daun kini dah jatuh menyulau.
0: Handeh tu.
2: Ayo ma.
0: Iyo tu. Abi rancang tinggal tu.
2: Ha?
0: Rantiang tinggal eh?
2: Rantiang tinggal di rumah. Orang mamuki di pasar gantiang kanela laut si lumbu-lumbu.
0: Iyo.
2: Kasih angin pinggang lah gantiang namun kukik di elu.
0: Oh betul tu. Iyo.
2: Ayo mana?
0: Iyo uncu.
2: Tembak di rumah Gunung Sumpu.
0: Ha.
2: Uncu menembak gunung ransam.
0: Ya.
2: Sambung di rumah nak babuku. Kue di ucu nak mengasal. Kau mah.
0: Payah manco.
2: Aduh.
0: Macam cara menyambung nak babuku tu?
2: Ay, kalau salutino nak babuku tu.
0: Oh, itu.
2: Ah, ya tanya lu orang kalau lawik. Ada bantu salutino tu.
0: Kabek salutino. Kabek talikino ya. Ha.
2: Ya.
0: Tanya kan Cina. Tanya kan Cina dia ko.
2: Tanya kalau di lapennya, denonya ujung pangkanya lapel
0: ni. Lapel ni.
2: Lapel
0: ni. Oh betul.
2: Tapi kalau tidak ada kayu, tu kalau ada kayunya nanti ko mah.
0: Oh betul tu.
2: Ah, di cabang kayunya di denon dia lapel mah.
0: Oh iya.
2: Atau kalau Cina, nama kamu kami di bulu tahun 70-an, 60-an, nama mah mengabe boya bawa nak.
0: Oh.
2: Boya mencolok, boya di pulau Wu.
0: Salut Cino emu eh.
2: Ayo. Tak berkabik ni boya. Pasal di Cino lah boya.
0: Salut. Nah,
2: mesti cabut mula aja deh. Hanya lantai aja rumah.
0: Oh, itu je.
2: Ayo. Ayo rumah dah.
0: Ya, ya, ya, ya.
2: Kain batik lah bang mengiru rumah.
0: Ya, cu.
2: Munduang-munduang nak orang bayang.
0: Ha.
2: Mencari adik dah rasa siruk, badan berasuh bayang-bayang.
0: Hmm. Bayang-bayang ya.
2: Oh iya. Bintang kecuran tak bisa juga rumah.
0: Iya tu.
2: Sikit di rumah tak mengkarin.
0: Ah tu.
2: Piti awak nyambil ke belanja. Kasih ni wali tanah lain.
0: Ini jahit ya.
2: Ah iya rumah. Sampai salin rumah.
0: Iya sampai salin tu.
2: Ah iya. Di cantang tengah tiga cantang rumah.
0: Iya tu.
2: Di tingkit tengah tiga tingkit. Kok kita rantang ini panjang.
0: Betul.
2: Tak sebentar nak ini tingkit.
0: Ah, jadi itu.
2: Ah, mingkudu buah mingkudu rumah. Ucuk si dulang muda-muda.
0: Iya.
2: Minggu iku ucuk pantun dulu. Beko tak ulang-ulang pulau.
0: Ah, beko ulang balik jadi.
2: Ah, iya. Baik rumah dah.
0: Jadi, apa lagu runcuk ini?
2: Lagu rumah.
0: Iya.
2: Janjang ke langit, Oma.
0: Janjang ke langit, Jo. Ya. Lekas sampai, Jo, eh.
2: Ada, Oma.
0: Ada mana kau cua, aku hantan?
2: Ayo, nama nak. Nana lunu masuk, nala masuk, Jo. Dah dalam, Oma.
0: Jadi, Jo.
2: Assalamualaikum, Oma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janjang ke langit, Jo. Cuenik, apa tu? Adilah, aku romantan. Janjang ke langit ke? Janjang ke langit. tunggu tu situ. Oh, diantan janjang kalangi eh. Janjang kalangi Ipang lagu ni kau. Ayolah sampai lagi sah. Kau dek wah kata Isa kau masuk ada dia. Aun cu nadi. Halo cu.
3: Yo, salam.
0: Ah, yo patut lon cu gak dua lu kau kata Isa kau masuk ah.
3: Ya lu. Kata pendek ya.
0: Iya.
3: Ya kan
0: awak menyentuh
3: sampai amul
0: ni. Iya.
3: Nombor
0: 08 23 ha.
3: 23
0: Tak minggu
3: Kalau mau lebih kasih sayang pun bisa ke masuk.
0: Haa, tu lah.
3: Dan saya, dan kalau ini kecil-kecil tu.
0: Ya.
3: Aku saya di salur ini kecil. Haa, saya suka ni. Haa. Haa, ini tu. Mau perlu pandang jauh di tanah.
0: Jauh kan tu?
3: Di balik pulau tu dulu.
0: Ya.
3: Ancium badan di kandung tanah, budi bayi tu kan tak kena jauh.
0: Haa, tu lah.
3: Haa, ke ikut.
0: Ya. Ya.
3: Wah, mertas kita mau bergombak.
0: Ayo.
3: Menisi lalu yang jauh.
0: Ah.
3: Ibu hati menangakan ombak. Ombak berbunyi yang main bau.
0: Ah. Ah,
3: ke itu tu.
0: Baca yang main bau tu. Uncu Nadi, Uncu Nadi. Ha, ha, ha.
3: Tak tahu ombak ke tahu.
0: Iyo, iyo, iyo.
3: Minum bedo ombak.
0: Baca itu.
3: Panjang pasti pulau panji.
0: Ha.
3: Selalu udang yang ke sekarang.
0: Ha.
3: Dia bedo kasih korang lalu yang mabut badan semua seorang.
0: Oh, betul tu.
3: Ya, apa yang kita nak? Ha. Abah rumah tu.
0: Ya.
3: Eh, panjang pasti boleh kau. Kita sungguh main sawah.
0: Ha, lu tumbuk lah seminit dah lah.
3: Ha, seminit dah lah.
0: Ya.
3: Ha, mesti tu lah. Dua kacik.
0: Ha, tu.
3: Boleh ada sumber di ladang?
0: Ya.
3: Boleh awak menempuh mandi.
0: Haa.
3: Boleh ada dia seko pun sama panjang. Misal kamu yang sudah.
0: Haa. Itu ni. Jadi tu. Haa. Alah guru tu kan?
3: Alah guru nak balai lah.
0: Nak balai?
3: Haa.
0: Ah, jadi.
3: Ya. Yuk, saya tak tahu. Ma.
0: Salam.
3: Dua saya selalu di studio dan masuk di rumah.
0: Haa.
3: Ya, saya dengannya. Ada satu orang pun panjang.
0: Haa. Amin.
3: Haa. Dan itu pada Pak Jambir di Jepun Kira Lumit di Bayang.
0: Haa.
3: Haa. Musjaya di sini.
0: Haa.
3: Pak Isal di rumah pasang.
0: Yo.
3: Haa. Mama Puja, kemenakan awak ko.
0: Haa.
3: Haa. Di sini ko, Mak Uwo.
0: Yo.
3: Siti, Adeng, Ayasi. Haa. Siapa, Rio Grego.
0: Haa.
3: Apa lah, dulu anggota... Dia buat apa? Dia selalu tak,
0: tu? Selalu, ya. Jadi, tu.

0: tudo.
1: Yo.
0: Ayo mah. Yup. Ah, capoi, buku bangil bawa ke pogawa.
1: Okay.
0: Salam tu toga.
1: Yo.
0: Ya tadi ya Satria.
1: Ah, itu.
0: Putu lubek, saya putu lubek siapa? Di malu. Ya inai.
1: Yo.
0: Bawa.
1: Ah, Rancu. Aja Rancu.
0: Radio SNR, nanti toga dapat salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah kesesuaian luas lantai dengan penghuni, serta pastikan lantai rumah bukan dari tanah.
3: Wah, Bu Ina, rumahnya lagi dibangun lagi ya?
4: Iya, sedikit, supaya tidak terasa sempit. Kurang baik buat kita semua.
3: Lantainya juga mau diganti ya, Bu?
4: Oh iya, biar lantainya nggak tanah lagi. Lantai tanah itu kan tidak sehat. Rumah jadi lembab, berdebu, dan kotor.
3: Iya, kalau lantainya dari tanah, diusahakan diganti jadi ubin, Bu. Papan atau semen. Pokoknya jangan langsung dari tanah deh, bisa jadi sumber penyakit.
4: Makanya suami dan saya rajin menabung untuk membeli bahan bangunan.
3: Bagus itu. Bu, rumah juga jangan terlalu banyak penghuninya, agar penyakit tidak mudah menular. Misalnya kalau ada satu yang sakit, yang lain tidak mudah tertular. Bu Ina, kalau nambah ruangan tidak mahal kan?
4: Ya enggak lah, Bu. Kan bangunannya sederhana saja. Yang penting luas rumah sesuai dengan jumlah penghuni dan lantainya bukan dari tanah.
3: Iya tuh, Bu. Kalau bisa juga, jangan sampai lebih dari dua orang tidur dalam satu kamar. Kecuali anak-anak di bawah umur 5 tahun.
4: Ya iyalah. Kalau kebanyakan orang dalam satu ruangan, pasti terasa tidak nyaman dan bisa-bisa kita jadi stres.
3: Iya, betul. Kalau rumah kita sehat, penyakit akan jauh dari kita.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan luas rumah sesuai dengan jumlah penghuninya. Jangan terlalu banyak orang dalam satu rumah. Terus pastikan lantai rumah bukan dari tanah. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: 91,2 Langkisau FM. Nah, anak itik barana itik pulangnya di hari Sanjo. Babalik aroma babalik di 91,2. Sahabat Langkisau di mana saja berada? Masih di Pantun Balega sahabat ya, sampai jam 10 lah. Kita berpantun malam ini. Nah, terus kita sejam lagi untuk sampai nanyo pantun langsung telefon kamari. 08 sabale. Ah ndak terlalu lama. 0823 7 ampe 1 ampe 591. Ah tu nombor dia. Masuk Pak Oga sekali. Halo, assalamualaikum Pak Oga.
1: Waalaikumsalam Romo.
0: Hai, bagaimana Pak Oga kole sihat saja?
1: Alhamdulillah, Romo kali ni dia.
0: Alhamdulillah, korek kanyang rezeki murah.
1: Aduh, be dari.
0: Iya.
1: Ala
0: sana ini semua. Iya mana? Ah, apa pantun Pak Ogah ini kau mah?
1: Apa pantun? Ayolah. Baburu karimbo gadang.
0: Ah.
1: Baburu si anak rutu.
0: Yo.
1: Selamat malam di sana kasadonyo. Selamat berjumpa dalam apa pantun di radio Langkisau.
0: Ah.
1: Ada selalu.
0: Tak usut lah.
1: Nak dua pantun serial di pelajaran.
0: Iya dengan.
1: Ibarat layang-layang putih dari teraju, pasal itu aktif di badan diri. Buang malang masih layang-layang, tingginya tak kajuju, entah bila tiba ke bumi. Kok tibanya masih ke rimbu gadang, masih ke elai kailo. Lai jauhnya tertuanya ke orang Arami. Ayo. Itu pantun serial.
0: Iyo, baik tadi.
1: Di Bali anak Lansai Mangi dari Palembang. Di Bali anak dari Pasisir. Bapak nak canggih radio Langkisau sekarang. Di Bali nomor lama ada puluh nomor yang baru.
0: Wow, betul.
1: Banyak rentau lah ditinggalkan. Hatiku lah kawedo juga Radio Langkisau dari dulu sampai kini. Tak saja mau daru, tidak terlupa kan. Hai, salam-salamnya.
0: Salam-salamnya.
1: Lagu lo.
0: Lagunya
1: Mama Ketan.
0: Hah?
1: Sampai rangkungan
0: ya.
1: Pakai durian sih.
0: Pakai durian ya. Tetap sampai rangkungan.
1: Ayo. Salam buat siapa ni? Ayah Sepira.
0: Ayah Sepira, Cun Nadin, Cun Nek.
1: Pak Faisal. Putra Bayang, Mujaya.
0: Yuk.
1: Adit. Pak Itam. Si. Raja Minang.
0: Yo.
1: Ayah pergi. Ibu Dini.
0: Yo.
1: Cik Mai. Putri Dubek.
0: Yo.
1: Si Pemandu. Sudah lala bukti le, Mama. Alah lengkap lah. Siapa yang mahu istirahat ni, Mama? Siapa pintu ni dah dulu leh. Lah.
0: Yo.
1: Tunggu lagu ah.
0: Yo.
1: Di mana tunggu ko?
0: Tunggu situ. Tengah.
1: Tidak ada darah dulu. Terima kasih, Mama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jika Pak Oga makan sagu, makanlah jo hati sanang. Jika Pak Oga kamu nunggu, tunggu saja di situ tenang-tenang. Nah, yo sahabat lagi saya mau saja berado tu Pak Oga tadi. Pak Oga apa pantun malam gini jo. Yo terima kasih Pak Oga. Aku diputar lagi pegang tunggu aja situ senang nih. Lemak kata sampai rangkungan. Pakai durian. Yo, anak tetap sampai rangkungan lemak ya. Yo, sampai lagi sedih masa jom berdoa. dan masih ni berpantun. Masih kita tunggu di 0823 7441 5591. Halo, Langkis FM. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Arif Pempian Parak kah?
2: Ui, baik-baik je dah.
0: Hai,
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Yelah, Alhamdulillah. Kau perik kanya rezeki murah.
2: Alamu nak pantun, tapi pantun nak rapik-rapik dah rumah.
0: Hai, lain tu, Mak. Cubalah tu. Alamu nak dengar suruh Arif kan?
2: Apalah pantunan nak ada dalam tegana rencana kau request saja yo.
0: Ah iya, request lah, request pantun kan.
2: Apa pantun marah-marah ni tu pantunan.
0: Ah iya.
2: Apa pantunan?
0: Burung balam burung bangau.
2: Ah.
0: Selamat malam, cakap sampai lang kisau.
2: Oh iya.

0: Salam-salamnya untuk Bang Roma, terutama dalam menang-menang asal Bang Roma ya.
1: Yuk.
0: Dua Pipi Fikri, Bulan, Pio. Pio apa kabarnya Bang?
1: Yo, sehat. Tama sehat ini.
0: Kalau sehat. Lecok ya tamu dia Bang lah.
1: Lailah, ini lain di Kominfo jawanya.
0: Oh, lain.
1: Cuma tak menyiar lah itu.
0: Adit naik nan sebentar ke siang.
1: Sebentar ke Pak Oga nah.
0: Untuk Pak Oga.
1: Iya.
0: Untuk Kasadwala ya Bang yang lagi menangakan radio Langkisau FN.
1: Depes Ram ya Depes ya.
0: Iya. Di nanti lagu Bang.
1: Jadi.
0: Halo Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Arif ya. Aku walaupun Arif tidak pantun. Iya. Mananya hati-hati Arif dikok menurun. Jalik jalan suwok jukidah. Walaupun Arif indak bapantun, lagunya beko tetap Rumah Putra. Lah. Tu. Pokoknya bagabung mana kini kau request lagu aja, nak dapat pantun putar je lagunya kau. Kau ada pantun gak cik, gak dua, gak tiga, gak empat, gak lima, gak enam, gak tujuh, gak lapan, gak sembilan, gak sepuluh kan caknya. Tu nya sahabat kisah ya. Nombornya kemari ya, telefon ya. 0823. Tu. 7441 4591 tu nombor eh. 0823 7441 4591 tu kok ke mana telefon, kok ke pantun langsung telefon ke situ. Tu nombornya aku baru mangkit kok. Atau di WhatsApp. WhatsApp aja. WhatsApp bro. Tujuh nombornya. 0823 7441 4591. Bapak tu nama lagi ni sampai jam 10 rumah tunggu kau ya. Kau tak ada nak gabung kini beko rumah tunggu, kini rumah putan lagu. Apa lagunya? Lama katan sampai rangkungan pakai durian. Kecil apa ogah eh. Akulah. Jangan kamar-kamar sampai di siku aja dulu ya. Tenang-tenang duduk kau. Makanlah katan kau dulu.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.142.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Beh, pakai ayah galon saja lah lai, beli capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam air galon itu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Tak ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: 91.2 lagi Kisah FM. Sampai anak itik, beranak itik pulang dari Sanjung. Balik lalu rumah balik. Masih di 91.2. Halo. Assalamualaikum, Cuk.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Baik, Cuk.
1: Aku tadi pakai kereta. Aku buat ada berita. Tahu ke orang kampung.
0: Apa berita, Cuk?
1: Berita itu kepada saya ingin mendengar radio. Walaupun di Laban, walaupun di Painan.
0: Yo.
1: Telah meninggal seorang hamba Allah, anak laki-laki, dengan nama 4 tahun, kita nama baru.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa nama? Ya,
1: meninggalnya, yang kamar grip, santai saya. Ya, jadi dia seluruhnya mendengar di Painan Selatan, ke Painan Timur, ke Utara, diberitahukan, masuk 4 tahun, saya meninggal dunia, hari malam ini.
0: Dah baik, ya?
1: Ya, sudah berada di rumah juga.
0: Ya. Siapa nama dia?
1: Keluarganya di Laban, nama dengar radio. Tolong sampaikan yang lain tidak perlu ada radio. Masa Pak Pahit di Painan dah meninggal. Keluarganya di Laban.
0: Pak Pahit, ya?
1: Ya. Ya. Namanya Nasrul namanya. Nasrul. Jadi, itulah rumah.
0: Jadi lanjut.
1: Berita lebih sampai lah kalau untuk masyarakat kita di Penang Pusat Selatan Wah.
0: Iya iya iya sampai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Beritahuan. Kancing lah di sini kita semua rumah.
0: Jadi tu terima kasih informasi ini semua.
1: Ya, aku di tepi musibah dengan tetangga mana lah.
0: Iya dia dia.
1: Iya.
0: Iya lanjut.
1: Itulah rumah. Beritahuan kepada masyarakat Penang. Sekitarnya ini termasuk di Laban dan di Siani Diapo yang di nama di Piapi keluarganya Pak Ado tolong lebih tahu masuk Pak Baik kita ini lalu hingga kalau kita tidak berada di rumahnya
0: lah berada di rumah ya
1: ya ya itu di rumah
0: Yoncu
1: kalau ada semua di ladang dia orang nak mandi kalau ada yung semua panjang satu-satu tiba kita bertemu lagi
0: insyaAllah
1: ya
0: Yoncu terima kasih Yoncu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Encik Nadi ya. Itu informasi tadi saya bilang kisah berita duka tadi. Tetangga Encik Nadi meninggal dunia Pak Paik ya. Halo. Assalamualaikum.
2: Pagi FM selamat malam.
0: Wah, selamat malam untuk
2: Adit. Pak Agababa.
0: Alhamdulillah Adit, Pak Kanyang rezeki murah ha.
2: Adit. Alhamdulillah, Pak Kanyang rezeki murah ada warna-warna.
0: Iyo.
2: Si anak meninggal tadi warna-warna di Laban.
0: Tetangga Uncu Nadi di apa? Muaro. Anyo jadi Laban.
2: Oh iyo. Pak Baik ya.
0: Pak
2: kenal lo ada.
0: Iyo.
2: Ini jarang lah gabung di radio gitu.
0: Iyo.
2: Tidak tahu.
0: Iyo mendengar mungkin lah iya.
2: Yo,
0: lebih ke pantun kok. Ai, apa pantun ni Wadid? Wadid, belah, belah, belah.
2: Agaklah
0: buat pantun cuma ganteng. Adit ganteng apa? Belah, belah, maju.
2: Boleh pantun, boleh gak?
0: Mainkan Adit.
2: Jalan-jalan ke kota Painan.
0: Ah.
2: Sungai Sabanta ke Pantai Cerocok.
0: Yo.
2: Bagabunglah di Tampan Malia. Di 91.2 Lam Kisah FM.
0: Hai, mantap.
2: Hai, Maroma. Awak teragak berpantun gini, Maroma.
0: Hai, balik dulu.
2: Yalah,
0: aku
2: tak terbalik. Iya. Kebetulan Pak Kata banyak lah. Dua hari dah lanjut.
0: Haa, tu lah. Sayur Japan di dalam cambuang.
2: Yo.
0: Di bawa makan di hari Sanjo.
2: Yo.
0: Adik tampan adalah bagabuang.
2: Yo.
0: Bapantun di 91.2.
2: Masuk mana pantun by lega malam ini mana mana.
0: Iyo lah.
2: Mak dari hati ambo. Pantun by lega.
0: Memainkan dit.
2: Pantai cerca alamnya indah.
0: Iyo lah.
2: Seindah Bukit Langgisau. Langgisau FM tetap jaya punya sahabat kasadonyo.
0: Ah, tu.
2: Padia pakut pantun ni wah.
0: Padia. Tu pantun.
2: Cik lai.
0: Cik lai.
2: Pantai kau tentang pantai pantun ini ya.
0: Oh ya. Ya.
2: Pantai Sago alamnya indah.
0: Indah.
2: Seindah puncak langit kau.
0: Yo.
2: Radio Langkisau FM tetap jaya selalu di hati sobat Langkisau.
0: Hai, masuk.
2: Balik mana rumah? Balik.
0: Tadi saya Japan nak. Kini apa boleh?
2: Alai.
0: Anyang si tuka di dalam jambuang.
2: Yo.
0: Kakawan sayur Japan.
2: Yo.
0: Kok Mamus Jaya kabar gabuang?
2: Ah.
0: Tunggu dulu sesudah adik tampan.
2: Okey.
0: Yo.
2: Bantu balik.
0: Mainkan dit.
2: Bang Roma anak Salido.
0: Iyalah.
2: Pandai makbul sahabat lagi sosadonyo. Terima kasih Bang Roma telah menghibur di penyiar. Sahabat lagi sau tergagum ke sadonyo mencelik Bang Roma membalik pantun.
0: Wow.
2: Boleh Bang Roma. Pantap pantun ini nanti panjang Bang Roma.
0: Alisado tu lah. Separuh tu ya.
2: Boleh Bang Roma. Oh pantun Bang Roma dia tadi kau pantun Mas Mujaya. Habis kau dibalik lah pantun Mas Mujaya kau betul.
0: Oh betul. Iya. Berbelok jalan ke Lubuk Minturun.
2: Ayo nak.
0: Lurih jalan menjalang padang.
2: Yo.
0: Ke Adit lah tiba untuk berpantun. Nah hati ku nan tadi sadiah kini menjadi senang.
2: Oh, baik. Pantun balega.
0: Mainkan Adit.
2: Si tujuh bandanya dalam.
0: Hey, alam.
2: Batambut pinang mudonyo.
0: Yo.
2: Terima kasih sahabat yang kisah telah menghibur hati dan luka. Sahabat dan sandang hati Madin Ganteng jadinya.
0: Hai. Masya Allah.
2: Awak minta request lah. Aku panjang-panjang nak bantu di pantai yang kisah FM. Belang lah sahabat yang kisah. Aku satu nyawa lah.
0: Apa lagu Radit lah?
2: Pantun balikkan.
0: Pakai pantun nyo. Mainkan.
2: Pantai Karangkok. Alamnya indah.
0: Iyo.
2: Seindah pantai Salido. Kalau aku minta lagu iyolah lagu rayola manikam dalam galak.
0: Manikam dalam galak.
2: Aduh nak. Lagu ba rayo manikam dalam galak.
0: Manikam dalam galak. Dalam galak manikam ya.
2: Iyo. Balik. Aku namanya menikam dalam menggalak dah betul sampai.
0: Yo. Aduh.
2: Aduh, apa?
0: Aduh, belum.
2: Aduh, nah. Masuklah, nah.
0: Menikam dalam galak rayola.
2: Yo, menikam dalam galak rayola. Aduh. Itu lagu bahagia. Lagu lama, nah.
0: Aduh. Aduh.
2: Ah. Pantun balega.
0: Mainkan. Yo.
2: Pantai Batang Kapeh ayahnya Jani.
0: Iyo.
2: Batang Kapeh punya sahabat sadonyo. Kalau lagu cik dah sadar dia bodoh minta dua sahabat.
0: Ini minta dua sekali ya.
2: Pantun balega.
0: Mainkan ni.
2: Jalan-jalan ke kota Painan, singgah sebentar ke pasar baru. Kalau ambo yo minta lagu, iyalah dari Ratu Sikumbang. Talambek pulang. ulamu lah.
0: Ya.
2: Eh, boleh salam?
0: Hai.
2: Ah, salam untuk Mak Rahmah lah. Lah, lah. Bagabung sampai lagi kisah usah donyo. Oh, di bilang kisah wajah gitu.
0: Alah, alah, banyak lah.
2: Banyak, yo.
0: Ya.
2: Salam untuk Bang saya.
0: Nah.
2: Pak Kuncu Nadi, aku bilang lo nak disalami, yo, kan?
0: Ya.
2: Sombong mana di... Sombong mana di ranteng kau dah bersalami Cun Haji. Ah, dah betul je sama.
0: Yalah.
2: Salam untuk Mak Rahmah Ganteng yang mulai ganteng di Sarito Ketek atau di Sarito Ganteng. Oh.
0: Ya.
2: Salam untuk PCT Mak Rahmah, Vio, Adel, oh, Kak Vivi Fikri, Mak Uo, Vio Rafanda, Pak Zal. Halo Pak Zal, selamat malam.
0: Halo. Selamat
2: satunya. Ayo. Abang kuih saya dah lain-lain left TikTok malam bangi. Kau indah tak nak?
0: Indah tu.
2: Indah tu. Left saya. Awak left di radio bong saya lagi ni.
0: Awak terapis kurang tadi.
2: Yo. Minggu itu je malam. Minggu besok kita sama le.
0: Boleh je.
2: Sama panjang.
0: Jadi jadi.
2: Boleh yo. Satu sama tingkat dah itu sampai.
0: Yo sama sama. Terima kasih dek lah.
2: Yo, assalamualaikum sahabat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, itu nyo ya. Terima kasih adik ganteng ya, di Padang ah. Ya. Ada Bang Mus Jaya tadi yang kau pantun Bang Mus sahabat pantun lagi ni ya. Tadi adik sama telefon ah bisa rumah angkek lain. Iyo, aku jangan. Halo Lingki FM, selamat malam.
3: Selamat malam Bang Rahmah.
0: Hai, bakabar Bang Mus Jaya, kau sihat saja?
3: Alhamdulillah sehat walafiat Bang Rahmah.
0: Alhamdulillah ya.
3: Bang Rahmah bagi ni wala sehat anak Bang Rahmah
0: ya. Ayah anak masih apa tu? Masih dam masih damam ah.
3: Dek cuaca Bang Rahmah kadang boleh tadi hari hujan-hujan lokal lah Bang Rahmah.
0: Iyo.
3: Itulah. Sedang memasang jahri, hujan lah lapik ke sekarang. Hanya tadi lo balik bintang
0: iyo
3: banyak.
0: Ada kadang-kadang ombak ya. Ha? Kadang-kadang ombak.
3: Ombak lah datang tadi di Taplo Bang Rahmah.
0: Iya.
3: Ini pasang anak bulan Bang Rahmahnya. Kalau dua hari tinggal bulan tu pasang kadang-kadang Bang Rahmah.
0: Iya ya.
3: Tapi ini angin hari ku nak kabar-kabar Bang Rahmah. Ini sebenarnya angin.
0: Ini sebenarnya angin ya.
3: Ini mendung tapi panas.
0: Tuhan. Mendung tapi panas ya.
3: Iya, begitu lah bahasanya.
0: Apa bantun Bang Musik lah?
3: Oh, apa bantun lah Bang Rahmah?
0: Iya.
3: Pantun boleh tak?
0: Mainkan.
3: Pucuk power di lima batu. Menak sambilang di telapak tangan.
0: Iya.
3: Biar jauh di negeri satu, hilang di mata, di hati jangan.
0: Kan deh. Di hati tangan ya.
3: Pantun balega Bang Rahmah.
0: Mainkan tadi Bang Bos.
3: Minum cincau di siang bolong. Rasa cincau segar sekali.
0: Yo.
3: Jangan pernah menjadi orang sombong agar jauh dari penyakit hati.
0: Wah. Iya iya iya.
3: Pantun balega Bang Rahmah.
0: Iya, mainkan.
3: Batu basure di Pagaruyung.
0: Di mana?
3: Tempat basimpang jalan Nanjo Basamo.
0: Yo.
3: Budu sai yang sapa yuang. Langkah tak cukup elok kita babilang jo kato. Tu Bang Rahmah.
0: Itu je ya.
3: Aku pantun buat adik Bang Rahmah.
0: Aduh buat adik ya Maya.
3: Aduh lah nyo Maya. Adik tadi lah menyindir. Pantun Bang Rahmah. Kau pantun buat adik Bang Rahmah di Padang ah. Terbang rendah si burung tempuo.
0: Yo.
3: Hinggap sebentar di batang padi. Salam rindu dari jauh untuk semua, terutama buat adik di Kota Padang. Itu Bang Rahmah.
0: Iya iya iya.
3: Rukis lagu Bang Rahmah.
0: Ya, apa lagu itu Bang Mas?
3: Dari John Kinawa, siapa yang kita berdua ada Bang Rahmah?
0: Woi, ada mana?
3: tu gak lama lagu dia dengar baru mah. Ya memang lagu lama tapi lagunya ya saya dulu dah dengar.
0: Ya iya.
3: Ah pada lagu baru mah lista dua ni bang.
0: Ah kalau bisa aku kita pesan. Bisa lah.
3: Setelah aku kan cara kabi dia.
0: Iya iya iya. Kan
3: lagu juang. Ah dari apa dah baru mah?
0: Lima.
3: Nyo Carlos lagu barunya menenggang perasaan itu.
0: Menenggang perasaannya. Perasaan saya ah,
3: ditinggal. Ah, menenggang
0: perasaan. Aduh, aduh, aduh, aduh. Menenggang perasaan itu, aduh.
3: Iya, aduh.
0: Aku diputar, mah.
3: Ayo, salam-salam ke rumah.
0: Yuk, kasih salam-salam tuh.
3: Salam-salamnya terutama buat Bang Roma. Semoga sehat selalu dan anaknya cepat sembuh. Kemudian buat Amin. Pak Oga yang ada di Sago. Seterusnya buat Adit di Padang. Terus buat Pak Jamder di Putri Lubet. Ayah Ferdi di NGP.
0: Yo.
3: Itu bang tadi selamat berduka cita innalillahi wa inna ilaihi rajiun tadi katanya ya Bang Roma ya.
0: Iya.
3: Ayo. Oh, terusnya buat Bunda Sia, Mama Puja, Putri Malu, dibungkus saja semuanya salam-salam Bang Roma.
0: Dibungkus saja semua ya. Siap.
3: Kalau ada sumur di ladang.
0: Iya.
3: Boleh kita menumpang mandi.
0: Iya betul.
3: Kalau ada waktu besok yang panjang, kita berjumpa Selasa nanti. Burung Nuri, burung cendrawasi, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mus Jaya di Kincir Salido ya. Ada umpan. Ya, sampai lagi saya di Masjid Wardo masih ada waktu untuk penelpon. Terakhir gak satu, gak dua, gak tiga orang lain. Ya, masih kita tunggu di 08237 ampek 1 ampek 5 91. Balik pantun Bang Amos tadi ya, Dit. Halo, Lengis FM.
3: Halo, Bang Roma.
0: Ya, Dit.
3: Kalau kamu punya pantun Bang Amos Jaya tadi.
0: Baliklah.
3: Di mana kamu Bang Amos Jaya? Aku gini saya sabar dulu.
0: Kincie Salido.
3: Oh, pantun mereka.
0: Mainkan, Dit.
3: Bang Mustiara anak kampungnya dulu. Pantun mereka.
0: Mainkan, Dit.
3: Bang Mustiara orang Kincir Salido.
0: Yo.
3: Hebat mana apa pantun? Bang Musaya sama di adik ganteng bapak adik ganteng bapak pantun ya di pantun. Semoga Bang Musaya tetap ganteng selalu di udara lagi FM.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pantang ketinggalan langsung di balik. Betu mana ada Pak Oga tadi apa menyilau-nyilau tadi kau mana Pak Oga? Mana? Iya, terima kasih Adit dan Abang Mus Jaya ya. Yo sampai lagi so di masa jauh barat dong. Kok masih ada nanti yo menelepon, yo bawa pantun, yo request lagu, yo salam salam, yo pokoknya yo lah. Kemarin lah datang di 08237 ampek ampek 1 ampek 591. Masih kita tunggu ya. Lalu lagu Cik 3 4 5 7 8 9 10. Banyak lagu yang reputan untuk sahabat aku. Tenang-tenang sahabat situ ya. Lah sahabat, mana Pak Oga tadi? Banyak Pak Oga. Lai sampai. Ha. Akunya. Halo, Linggis FM, selamat malam.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Banyak pok ga?
4: Sarumpun padi sama mandi.
0: Yo.
4: Manjulai tapi dak banda.
0: Ha.
4: Kau nak tahu rancaknya pulau mandi.
0: Ha.
4: Mari kita pergi malala.
0: Woi, sarumpun.
4: Ha. Nak dua patung seri.
0: Yo.
4: Anak cicak di atas pintu.
0: Ha.
4: Patung cegok kepalanya.
0: Yo.
4: Dura rancak sedang risu.
0: Ha.
4: Mana pilih aja dua ya. Nak tiga patung seri.
0: Iri yang kan tadi pok kah? Ha.
4: Anak jawi di dalam rimbu.
0: Menganyo.
4: Tiba orang sambil lalu.
0: Hey.
4: Di mana hati indah gaibo. Kita seringgoh lah hilang pulau.
0: Undi, aku hilang ya.
4: Kamu ada setiap lagi lagu.
0: Lagu tu.
4: Orang minang baralek gadang.
0: Baralek gadang juga jadi dia. Ya,
4: saya gadang bulan je bintang.
0: Hai, padi.
4: Ayo, terima kasih.
0: Terima kasih kembali, Pak Uga.
4: Ayam mangkok makan terasi.
0: Ha.
4: Mengucapkan sebaliknya Pak Uga mengucapkan terima kasih.
0: Wahai, Masya Allah. Terima kasih kembali. Ande. Iyo, terima kasih kembali untuk Pak Uga ya. Dalam berpantun malam kini. Tuan. Iyo sampai lagi sini masa jam berado. Kita putar lagu kau lah ya. Dan lama suap kau lah banyak cik tu gempet 5 7 8 9 10 lah. Terima kasih sekali lagi. Dan ketik nak sebut nama dan kadang nak sebut gala. Dan lama suap lah berpantun malam kini kau di 91.2 Langkisau FM. Ya burung ini yang burung cendawasi lah. Cukup sekian, terima kasih lo. Mudah-mudahan kita bersebut balik ya. Di patun balaiga selasa muka. Kau umur masih semua panjang. Kau yang sabaik manikam dalam galak dari Rayola. Selamat mendengarkannya. Dan kamar-kamar di siku aja sampai lalu. Sampai lagu ku habis. Di 91.2 FM. Rumah pamit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.